Empat, tidak bisa dihalau penjaga gawang PSA Ambon yang dikawal Hidayat Helut. Namun keunggulan benteng Hederland tidak bertahan lama. Pada menit ke-11, striker PSA Ambon Ahmad Afif berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Pada menit ke-29, Ahmad Afif kembali mencetakkan namanya di papan skor. Umpan manja yang diberikan Enzo Maspaitela tak disia-siakan striker bernomor punggung 11 itu, dan skor berubah menjadi 2-1 dan bertahan hingga turun minum. Masuk paruh kedua, anak-anak Benteng Hederland mencoba memainkan permainan menyerang, hanya saja serangan demi serangan selalu kandas di benteng pertahanan PSA Ambon. Hasil 3-1 membawa PSA Ambon berhasil mengunci satu tiket menuju partai selanjutnya, dan pelatih PSA Ambon Marcel Tua Petel mengaku puas dengan permainan yang ditunjukkan anak asuhnya tersebut.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Keterbatasan fisik bukan penghalang potensi. Lingkungan inklusif memberi ruang bagi semua untuk berkontribusi. Indonesia maju adalah Indonesia yang ramah disabilitas.

When the night is dark, we light the flame. A billion hearts all call the game. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Putirulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar peristerial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

Eh, Ali tahu gak sih tradisi pukul sapu di negeri Morella sana tuh? Itu tiap habis Idul Fitri, pemuda di sana baku pukul pakai sapu lidi. Itu bukan marah-marah, tapi itu simbol semangat, keberanian, dan persaudaraan. Di negeri Morella, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, ada tradisi unik dan legendaris yang disebut pukul sapu lidi. Tradisi ini digelar setiap 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri atau 7 Syawal sebagai bagian dari perayaan Syawalan dan telah dipertahankan secara turun-temurun. Baku pukul menyapu yakni atraksi budaya di mana para pemuda saling memukul batang sapu lidi sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan semangat persaudaraan. Para peserta dibagi dalam 2 kelompok, memakai celana pendek, bertelanjang dada serta pengikat kepala berwarna sebagai ciri khasnya. Tradisi ini bukan sekedar pertunjukan, tetapi juga syarat makna historis dan kultural, mengingatkan masyarakat akan nilai perjuangan leluhur yang gigih mempertahankan tanah air dari penjajahan. Selain itu, pukul sapu kini menjadi salah satu daya tarik budaya dan wisata unik di Maluku yang memperkuat jati diri serta rasa cinta terhadap warisan budaya lokal. Jadi, mari katong jaga dan lestarikan tradisi pukul sapu lidi. Itu sudah jadi bagian dari kekayaan budaya Maluku.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, saudara semua, saat ini pemerintah di bawah pimpinan Prabowo Subianto dorong langkah besar lewat Asta Cita, 8 program utama untuk masa depan Indonesia yang lebih kuat. Mulai dari perkuat ekonomi rakyat, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sampai jaga ketahanan pangan dan keamanan negara. Ini bukan cuma program pemerintah, tapi ajakan untuk katong semua ambil bagian. Mari katong dukung dengan tindakan nyata, kerja jujur, hidup sehat, jaga persatuan, dan saling bantu antar sesama. Ingat ya, saudara, Indonesia maju bukan cuma mimpi, tapi tujuan yang katong bisa capai sama-sama.

Menteri 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Basudara katong update informasi lain ya, yang datang dari Dinas Pertanian Provinsi Maluku yang akan memperketat pengawasan hewan kurban di tempat pemotongan pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang disembelih dalam kondisi sehat dan aman dikonsumsi masyarakat. Kepala Bidang Peternak Dinas Pertanian Provinsi Maluku Fahmi Yusuf mengatakan pengawasan dilakukan dengan menerjunkan tim khusus di lokasi pemotongan hewan. Tim tersebut akan memantau langsung proses pemeriksaan kesehatan hewan kurban di lapangan. Fahmi Yusuf juga mengatakan bahwa pengawasan dilakukan melalui sinergi Dinas Pertanian Provinsi Maluku serta pihak karantina untuk memastikan seluruh hewan kurban bebas dari penyakit sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Dijelaskan, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh melalui tahapan dan pemeriksaan ini dilakukan sebelum penyembelihan sementara dan dilakukan setelah hewan dipotong. Dan Dinas Pertanian Provinsi Maluku juga menyiapkan langkah tegas apabila ditemukan yang tidak layak konsumsi. Dan hewan yang terindikasi sakit akan langsung dimusnahkan untuk mencegah risiko terhadap kesehatan masyarakat. Iya, beliau juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan di seluruh masjid yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban di wilayah Kota Ambon. Tim dari Dinas Pertanian Provinsi Maluku juga siap turun langsung apabila ada permintaan pendampingan dari panitia kurban. Informasi seputar Maluku juga masih akan kita hadirkan di jam ini. Tetap stay tune di Pro 4 FM, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Tradisi di Maluku, seperti upacara adat, sasi, hingga makan patita, mencerminkan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan ekosistem dan mempererat ikatan sosial. Dari larangan panen untuk melindungi laut hingga makan bersama yang menyatukan hati, setiap tradisi adalah cerminan nilai luhur yang tetap relevan di tengah arus modernisasi. Warisan budaya ini bukan sekedar ritual, tetapi juga cerminan semangat gotong royong dan penghormatan terhadap leluhur yang terus diwariskan kepada generasi mendatang untuk menjaga jiwa Maluku yang autentik.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Masih di 90,1 FM, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Besudara, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk mengawal percepatan proyek strategis nasional Blok Masela yang berkedudukan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela adalah salah satu proyek energi terbesar di dunia yang diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Biro Operasi Polda Maluku, Kombes Pol Ronald Refli Rumondor, saat menghadiri rapat koordinasi pembentukan Satuan Tugas Terpadu Blok Masela bersama dengan tim SKK Migas dan Impex Masela pada Senin 18 Mei 2026 di Ruang Yuda Lantai 3, Makodam 15 Patimura Ambon. Rapat koordinasi pimpinan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Insinyur Sadali I, mewakili Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dan didampingi Pangdam 15 Patimura Maijen TNI Dodi Triwinatro. Dan kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan sinergi lintas sektor dalam mendukung percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional Blok Masela. Turut hadir dalam rapat tersebut, jajaran Kodam 15 Patimura, perwakilan SKK Migas, tim Inpex Masela, serta unsur terkait lainnya yang terlibat dalam persiapan pengamanan dan percepatan pelaksanaan proyek. Sementara itu, Karo Ops Polda Maluku, Kombes Pol Ronald Refli, menegaskan bahwa kesiapan Polri dalam mendukung pengamanan proyek strategis nasional tersebut melalui langkah-langkah pengamanan terpadu dan kolaboratif bersama TNI serta seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, stabilitas keamanan menjadi faktor penting dalam mendukung keberlangsungan investasi strategis nasional, khususnya sektor energi yang memiliki dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Ia menegaskan bahwa Polda Maluku juga akan menyiapkan langkah operasi kepolisian secara terukur dan humanis sebagai bagian dari dukungan pengamanan proyek sekaligus memperkuat kolaborasi lintas sektor bersama TNI, pemerintah daerah, SKK Migas dan juga pihak perusahaan. Karo Ops juga menekankan pentingnya sosialisasi regulasi dan komunikasi publik secara intens kepada masyarakat sebelum pelaksanaan penertiban maupun tahapan pembangunan proyek di lapangan. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk membangun pemahaman masyarakat agar pelaksanaan proyek strategis nasional tidak menimbulkan kesalahpahaman ataupun resistensi sosial. Sekda Maluku Insinyur Sadli I mengatakan pemerintah daerah bersama pemerintah pusat juga terus membangun komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat guna memastikan seluruh tahapan proyek berjalan baik dengan tetap memperhatikan hak masyarakat dan stabilitas sosial di wilayah terdampak.

Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap perubahan kondisi cuaca. Udara yang kering dan berdebu berpotensi memicu gangguan kesehatan seperti flu, batuk, dan iritasi saluran pernapasan. Selain itu, resiko kekurangan cairan tubuh juga meningkat akibat suhu yang lebih panas. Jaga pola hidup sehat, perbanyak konsumsi air putih, serta kurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Masih di 90,1 FM Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Saudara, Satgas Operasi Amole 2 Polda Maluku berhasil menuntaskan misi kemanusiaan dalam pengamanan objek vital nasional PT Freeport Indonesia di Papua. Sebanyak 100 personil Satbrimo Polda Maluku yang menjalankan tugas selama 6 bulan ini kembali ke daerah dalam keadaan lengkap, sehat dan juga aman. Keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut ditandai dengan apel penerimaan purna tugas personil Satgas Ops Amole 2 tahun 2025-2026 yang dipimpin langsung oleh Wakapolda Maluku Brigjen Pol Imam Tobrani di lapangan Tahapari Polda Maluku. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran pejabat utama Polda Maluku, penata kebijakan Kapolri Madya tingkat 3, serta personil gabungan Polda Maluku sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan personil Brimob dalam menjalankan tugas negara di wilayah operasi Papua. Dalam amanatnya, Wakapolda Maluku menyampaikan penghargaan dan rasa bangga kepada seluruh personil Satgas Ops Amole 2 yang telah menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan juga profesionalisme selama melaksanakan tugas pengamanan sejak 15 November 2025 hingga 14 Mei 2026. Brigjen Pol Imam Tobrani mewakili Kapolda Maluku mengatakan bahwa apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh personil Satgas Ops Amole 2 yang telah melaksanakan tugas negara dengan penuh tanggung jawab, dedikasi dan disiplin hingga kembali dalam keadaan lengkap dan juga aman. Menurut Wakapolda, keberhasilan seluruh personil menyelesaikan penugasan tanpa gangguan berarti menjadi bukti kesiapan dan profesionalisme Satbrimob Polda Maluku dalam mendukung pengamanan objek vital nasional dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah strategis nasional. Ia menegaskan bahwa pengamanan PT Freeport Indonesia memiliki arti penting dalam mendukung keberlangsungan operasional salah satu aset strategis nasional yang berkontribusi besar terhadap perekonomian negara dan stabilitas investasi nasional.

Basudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sing keren pas kali. Katong ini Basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, Bataria Gol, itu bikin seru. Bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi Basudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

0: bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 11 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara, peringatan Hari Kenaikan Yesus Kristus menjadi momen penuh makna di lingkungan lembaga pemasyarakatan kelas 3 Wahai. Mengingat pentingnya pembinaan mental dan spiritual, Lapas Wahai gelar ibadah minggu bagi warga binaan Kristen dan Katolik di gereja Ebenezer pada Minggu 17 Mei 2026. Ibadah berlangsung hikmat diisi dengan pujian-pujian, doa bersama, dan perenungan firman Tuhan mengenai makna kenaikan Yesus Kristus. Kegiatan ini bukan sekedar rutinitas perayaan keagamaan, melainkan pilar utama dalam kurikulum pembinaan kepribadian yang diselenggarakan Lapas Wahai. Kepala Seksi Pembinaan Merpati Esmo menegaskan program pembinaan kerohanian sangat krusial dalam membentuk karakter warga binaan. Pada kesempatan itu, Nona Maureen Gian Pati Sinai memberikan motivasi kepada warga binaan, dan ia mengajak warga binaan untuk terus tidak berputus asa, melainkan menjadikan masa hukuman sebagai proses transformasi mental menuju arah yang lebih positif. Pancaran kedamaian dan optimisme tampak jelas di wajah para warga binaan yang hadir. Mulai penguatan mental spiritual yang konsisten seperti ini, Lapas Wahai membuktikan komitmennya bahwa jeruji besi bukanlah akhir dari produktivitas dan harapan, melainkan gerbang awal menuju lembaran hidup baru yang lebih suci dan juga berarti.
1: Jumpa di Newsroom 4 jam 12 waktu Indonesia Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan, eh. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus, jangan lupa olahraga sadiki. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlia HP. Ingat eh, kalau badan sehat, katong pung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wa saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Masih tetap dengarkan di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, basudara dan kebanyakan kita ucapkan perbasudara yang selalu setia bersama dengan katon di FM 90,1 MHz sampai dengan saat ini. Nah, basudara, setelah tadi basudara ditemani oleh rekan Ita Wakano dari jam 5 subuh sampai di jam 11 siang ini. Selanjutnya Beta Rein akan temani basudara seperti biasa dari jam 11 siang sampai nanti katong ada di jam 5 sore basudara, atau di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selain hiburan, ada juga info-info menarik yang sudah kita siapkan untuk temani basudara di kesempatan hari ini. Oke, basudara, katong ada di acara Paparisa Papalele yang kita hadirkan sampai nanti di jam 12 waktu Indonesia Timur. Selamat siang dulu kita ucapkan lagi nih para basudara yang ada dengar katong di Pro 4 RRI Ambon. Semoga basudara semua merasa terhibur dengan apa yang katong hadirkan di saat ini. Nah, jangan kemana-mana basudara, tetap nikmati hiburan-hiburan dan juga info-info yang nanti akan kita hadirkan pertemuan basudara. Jadi tetap stay di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Niko Tulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus por semua suara yang ada di Provinsi Maluku. Mari katong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak

Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Katon di Paparisa, Papalele, Basudara, dan satu info kita hadirkan dulu par teman Basudara di siang hari ini ya. Nah, Basudara, legislator Perindo Kota Ambon, Hamsudin Anto meminta pemerintah Kota Ambon untuk memperketat pengawasan terhadap hewan kurban yang masuk dan diperjualbelikan di wilayah Kota Ambon. Hamsudin untuk menilai langkah ini penting dilakukan guna memastikan seluruh hewan kurban dalam kondisi sehat dan aman untuk masyarakat. Nah, Pak Saudara, Hamsudin untuk bilang permintaan hewan kurban selalu meningkat jelang Idul Adha. Katong harap pemerintah memperketat pengawasan guna memastikan kondisi hewan benar-benar aman dikonsumsi oleh masyarakat. Menurut tentua, pengawasan ini harus dilakukan sejak di pintu masuk pelabuhan maupun jalur distribusi lainnya. Setiap hewan kurban yang didatangkan wajib dilengkapi dokumen kesehatan dan melalui pemeriksaan ketat oleh petugas berwenang. Selain pengawasan administrasi, anggota Komisi 1 DPRD Ambon itu Anto tegaskan bahwa pemeriksaan fisik hewan juga sangat penting untuk mengantisipasi masuknya penyakit hewan menular seperti penyakit mulut dan kuku maupun penyakit lainnya. Anto juga bilang, sebagai wakil rakyat, Katon juga mengimbau kepada masyarakat agar lebih teliti saat membeli hewan kurban. Pastikan bahwa hewan yang dibeli dalam kondisi sehat dan memenuhi syarat. Anto berharap pengawasan yang maksimal dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menyambut Idul Adha sekaligus menjaga kualitas hewan kurban yang beredar di pasaran. Terakhir, Anto bilang, Pak Saudara, yang pasti DPRD tentu mendukung langkah pemerintah dalam memperketat pengawasan terhadap lalu lintas hewan kurban di wilayah Kota Ambon. Untuk informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Bapak Saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sekeren pas kali. Katong nih Bapak Saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bateria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih

0: Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football lovers dari kota Ambon.
1: Masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Sudara, katong ada di jam 11.51 menit waktu Indonesia Timur. Lalu masih ada dua donci tersisa, Pak Sudara, yang akan kita hadirkan pertemuan di Pak Sudara tentunya perkatong jelang jam 12 waktu Indonesia Timur. Nah, jangan kemana-mana, karena selain hiburan seperti yang tadi sudah kita janjikan, ada juga info-info menarik yang nanti akan kita hadirkan pertemuan Ibu Saudara. Jadi tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Anda bersama kami Programa 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Saudara, hiburan untuk Pak Saudara di Paparisa Papalele beta sudahi dulu karena saat ini katon suada di jam 12 waktu Indonesia Timur. Acara selanjutnya nanti akan beta hadirkan pertemani Pak Saudara di siang hari ini. Tapi sebelumnya Pak Saudara, sebelum beta lanjutkan acara berikutnya news jam 12, beta hadirkan dulu pertemani Pak Saudara di kesempatan siang hari ini.
2: News Pro Ampa, tepat jam 12 waktu Indonesia Timur.
1: Pak Saudara, produk kuliner lokal khas kota Ambon kini resmi mendapatkan perlindungan hukum setelah diserahkannya sertifikat pencatatan cipta dari Menteri Hukum Republik Indonesia dalam acara strategis bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Provinsi Maluku di Aula Kanwil Kementerian Hukum Maluku pada hari Senin 18 Mei 2026 kemarin. Sertifikat hak cipta tersebut diberikan kepada Juniske M. Taihitu, seorang pelaku usaha kreatif asal kota Ambon. Dokumen legalitas ini memuat perlindungan hukum untuk dua produk inovasi kuliner lokal, yakni sinoli bungkus kohu-kohu dan rarobang sibu-sibu. Penyerahan sertifikat dilakukan secara langsung bersama-sama oleh Kepala Kantor Wilayah Saiful Sahri dan Ketua Dekranasda Provinsi Maluku, Maya Bebi Rampen Lewerisa. Kepala Kantor Wilayah Saiful Sahri Anto jelaskan bahwa penyerahan sertifikat ini merupakan bentuk nyata komitmen pelayanan hukum di lapangan untuk melindungi karya pelaku usaha dari praktik plagiarisme dan pemanfaatan tanpa izin oleh pihak lain. Upaya perlindungan ini diharapkan mampu menaikkan nilai ekonomi produk lokal secara signifikan agar kekayaan intelektual Maluku dari sektor kuliner dan ekonomi kreatif dapat tumbuh dari hulu ke hilir. Ketua Dekranasda Provinsi Maluku Maya Bebi Lewerisa yang turut menyerahkan sertifikat tersebut, Antua memberikan apresiasi atas pencapaian ini. Antua juga bilang bahwa kepastian hukum melalui sertifikasi kekayaan intelektual sangat penting bagi perlindungan identitas budaya lokal serta menjadi prasyarat mutlak dalam menciptakan iklim investasi dan ekosistem kreatif yang kondusif di Maluku. Penyerahan sertifikat hak cipta ini disaksikan langsung oleh Wakil Ketua Dekranasda Provinsi Maluku, ex officio Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku selaku Ketua Harian Dekranasda Provinsi Maluku, Wakil Ketua Harian Dekranasda Provinsi Maluku, para Ketua Dekranasda Kabupaten dan Kota se-Provinsi Maluku, jajaran pimpinan tinggi Pratama Kanwil Kementerian Hukum Maluku, serta pelaku ekonomi kreatif dan pegiat UMKM Maluku.
2: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 13 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, katong ada lagi di acara selanjutnya. Ada kabar Donci yang beta hadirkan pertemuan Mbak Sudara di saat ini ya, sampai nanti katong ada di jam 1 atau pukul 13 waktu Indonesia Timur. Selain hiburan, ada beberapa info menarik yang sudah beta siapkan pertemuan Mbak Sudara. Jadi jangan kemana-mana Mbak Sudara, tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

90,1 FM, Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: adik perempuan nih. Kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar baik-baik.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakai, marilah ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah sub banyak di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau sub banjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih. Yeah. Kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini yang boleh terjadi lah ya deh. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakai, makanya kakak tuh pi kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardon, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasablah dulu. Beta mau

kita mau bilang pas seh nona, tapi tolong jangan seh menangis. Jujur dari hati ini nona, betara sata iris-iris. Beta senyum tapi hati ini menangis. Biar

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Bapak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Bapak Saudara, katong ada di acara Kabar dan Donci yang beta hadirkan pertemuan Bapak Saudara di siang hari ini ya, sampai nanti katong ada di jam 1 atau pukul 13 waktu Indonesia Timur. Satu info beta hadirkan pertemuan Bapak Saudara, Dinas Pertanian Provinsi Maluku akan memperketat pengawasan hewan kurban di tempat pemotongan pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang disembeli dalam kondisi sehat dan aman dikonsumsi masyarakat. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Fahmi Yusuf Anto bilang, pengawasan dilakukan dengan menerjunkan tim khusus di lokasi pemotongan hewan. Tim tersebut akan memantau langsung proses pemeriksaan kesehatan hewan kurban di lapangan. Nah, untuk juga jelaskan, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh melalui tahapan antemortem dan postmortem. Pemeriksaan antemortem dilakukan sebelum penyembelihan, sementara postmortem dilakukan setelah hewan dipotong. Dinas Pertanian Provinsi Maluku juga menyiapkan langkah tegas apabila ditemukan hewan yang tidak layak dikonsumsi, Pak Saudara. Hewan yang terindikasi sakit akan langsung dimusnahkan untuk mencegah risiko terhadap kesehatan masyarakat. Nah terakhir untuk bilang, pengawasan difokuskan di seluruh masjid yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban di wilayah Kota Ambon. Tim dari Dinas Pertanian Provinsi Maluku juga siap turun langsung apabila ada permintaan pendampingan dari panitia kurban. Untuk informasi ini Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

Ban Saudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin meribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong ini bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong punya hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jadi diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, bersaudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Dan kabarnya Pak Saudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, ada info lagi nih yang beta hadirkan pertemuan Pak Saudara di kabar dan donci siang ini. Pak Saudara, peringatan Hari Pahlawan Nasional Kapitan Patimura ke-209 tahun 2026 di Patimura Park, Ambon pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 kemarin mengusung tema Teladani Perjuangan Patimura, Wujudkan Maluku yang Gemilang Menuju Indonesia Emas 2045. Momentum ini diposisikan sebagai panggilan sejarah bagi kebangkitan Maluku. Dalam sambutan tertulis Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa yang dibacakan Wali Kota Ambon Budin M. Watimena, ditegaskan bahwa Maluku harus bangkit menjadi daerah kepulauan yang kuat, mandiri, dan sejahtera. Semangat Patimura harus diimplementasikan dalam menyukseskan berbagai agenda pembangunan daerah. Nah Pak Saudara, semangat juang tersebut ya dinilai krusial untuk menyukseskan berbagai agenda strategis nasional yang kini tengah berjalan di Maluku. Beberapa di antaranya meliputi proyek besar kilang gas alam Blok Masela, pembangunan Maluku Integrated Port, hingga pengawalan rancangan undang-undang RUU Daerah Kepulauan.

Batik merupakan warisan budaya leluhur yang dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami perkembangan sesuai dengan perubahan sosial masyarakatnya. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang memiliki keragaman batik yang luar biasa, tentunya menjadi kebanggaan kita bagi masyarakat dengan harapan batik bisa terus dipertahankan dan dicintai masyarakat Indonesia. Hampir di setiap daerah Nusantara ini memiliki ciri dan keunikan batik masing-masing. Masyarakat perajin batik terus bereksplorasi untuk mengembangkan motif maupun bahan kain batik.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong masih di kabar nandunci, basudara, ada info menarik beta hadirkan lagi pertemuan basudara di siang ini. Pemerintah Kota Ambon mendorong seluruh desa tenegeri dan kelurahan di Kota Ambon segera menyiapkan lahan untuk pembangunan koperasi desa Merah Putih. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat pemerataan penguatan ekonomi masyarakat di tingkat lokal. Basudara, Wali Kota Ambon Budi Nuwatimina untuk tegaskan kesiapan lahan menjadi kunci agar program KOPDES Merah Putih dapat segera direalisasikan di seluruh wilayah. Saat ini baru sebagian kecil desa dan kelurahan yang telah memiliki fasilitas koperasi tersebut. Untuk wilayah di Ambon baru dibangun 3 gerai KOPDES Merah Putih yaitu Laha, Wayame, dan Eri. Menurut Antua, KOPDES Merah Putih memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi masyarakat berbasis gotong royong. Kehadirannya juga diharapkan menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok sekaligus penggerak kedaulatan pangan di tingkat desa. Olehnya itu, Pemko terus mendorong agar seluruh wilayah di Ambon dapat segera memiliki KOPDES Merah Putih. Dengan demikian, manfaat ekonomi dari program tersebut dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat. Wali Kota juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak, termasuk TNI dan Forkopimda dalam mendukung pembangunan koperasi tersebut. Sinergi lintas sektor dinilai penting untuk mempercepat terwujudnya kemandirian ekonomi desa di Kota Ambon. Informasi ini beta kutip dari rri.co.id.

salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jamie Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.

0: Basudara, puluhan ton sampah berhasil diangkut dari aliran sungai Waheru, Desa Waheru, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Aksi pembersihan sungai dilakukan petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan DLHP Kota Ambon yang berkolaborasi dengan pemerintah desa setempat. Dari giat itu, tumpukan sampah yang sebelumnya memenuhi bantaran hingga badan sungai kini mulai berkurang. Kondisi sungai Waheru pun terlihat lebih bersih dan aliran air kembali lancar setelah dilakukan pengangkutan menggunakan armada truk dan alat berat. Kepala DLHP Kota Ambon, Apri Sahaspers, untuk bilang pembersihan sampah di aliran sungai menjadi komitmen Pemkot Ambon sebagai upaya mencegah terjadinya banjir saat musim hujan. Nah, saudara, menurut Antua, seluruh sampah yang menghalangi jalur sungai telah dibersihkan dan dimanfaatkan sebagai material tanggul penahan untuk mencegah longsor dan banjir. Pembersihan dilakukan sepanjang hampir 100 meter, di mana jalur penuh sampah dengan ketebalan lebih dari 1 meter. Ditambahkan juga, pembersihan ini merupakan bagian dari program penanganan sampah dan drainase untuk mendukung kesehatan masyarakat serta pencegahan bencana hidrometeorologi. Terakhir untuk bilang, Katon juga mengimbau kepada warga untuk tidak menjadikan sungai sebagai lokasi pembuangan sampah.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 14 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Saudara, katon ada lagi di acara selanjutnya Etnik Nusantara yang kita hadirkan partemen Pak Saudara di siang hari ini ya. Sampai nanti katon ada di jam 2 atau pukul 14 waktu Indonesia Timur. Hiburan lagu-lagu dari berbagai daerah akan kita hadirkan partemen Pak Saudara di Etnik Nusantara siang hari ini. Oke Pak Saudara, mengawali jumpa katon di siang ini di Etnik Nusantara, hiburan dari daerah Ende beta hadirkan partemani Pak Saudara. Tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Menyebut nama Flores, mungkin wisata alam yang terbayang di benak Anda adalah Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo berada di wilayah Kabupaten Manggarai di ujung Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Dengan luas daratan sekitar 40.000 hektar dan lautan seluas 132.000 hektar lebih. Taman ini dibagi menjadi 4 pulau besar, yakni Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Gili Motang, dan Pulau Padar. Keberadaan Taman Nasional Komodo berawal dari jasa J.K.H. van Steen, seorang pegawai pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1911, ia berkunjung ke Pulau Komodo. Ia melihat Komodo yang dikenal masyarakat setempat dengan sebutan Ora. 81 tahun kemudian, atau tepatnya di tahun 1991, Taman Nasional Komodo mendapat dukungan dari PBB. Bahkan ditetapkan sebagai World Heritage Site. Selain Komodo, terdapat pula 102 spesies flora dan 185 fauna yang hidup di Taman Nasional Komodo, seperti kerbau, kuda, monyet, rusa, dan puluhan spesies burung. Kekayaan laut pun tidak kalah menariknya. Terumbu karang dan spesies ikan di sana merupakan yang terbaik di Indonesia. Bahkan, konon katanya lebih bagus dari Bunaken. Tidak heran kalau Taman Nasional Komodo menjadi magnet wisatawan mancanegara. Selain menyaksikan kadal purba, juga didukung dengan kekayaan bahari.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.

0: Selain batik, Indonesia juga terkenal dengan kain songketnya. Banyak daerah penghasil songket di Indonesia. Tapi yang paling terkenal yaitu dari Sumatera Barat. Proses pembuatan kain songket ini ternyata cukup rumit. Maka tidak heran jika harganya pun bisa mencapai jutaan rupiah. Untuk membuat sehelai kain songket, dibutuhkan 2 ikat benang emas dan 5 gelondong benang berwarna. Sebenarnya, yang menentukan mahal atau murahnya kain songket adalah motif dan teknik pembuatannya. Di atas sehelai kain songket bisa terdapat maksimal 50 motif yang berbeda. Ada yang disebut motif belah kacang gadang atau motif kacang besar yang dibelah, ada pula motif kaluak atau berkola, dan masih banyak lagi. Biasanya ragam corak itu dipisahkan oleh biteh atau motif pembatas. Selain motif yang membuat kain songket menjadi mahal, adalah banyak atau sedikitnya selisih antara pemakaian benang emas dan benang berwarna. Semakin sedikit selisihnya, maka semakin sulit teknik pembuatannya. Selain itu, semakin rapat jumlah benang emas, maka semakin mudah dikerjakan. Umumnya, kain songket dengan kerapatan sedang, yakni 14 baris, adalah yang paling banyak dibuat.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara katon masih di Etnik Nusantara yang akan terus kita hadirkan pertemuan Mbak Saudara sampai nanti katon ada di jam 2 atau pukul 14 waktu Indonesia Timur. Hiburan lagu-lagu dari berbagai daerah masih akan terus kita hadirkan pertemuan Mbak Saudara di Etnik Nusantara siang hari ini. Oke, selamat siang dulu kita ucapkan perwa saudara yang ada dengar katon di program 4 RRI Ambon. Semoga terhibur selalu dengan apa yang katon hadirkan di saat ini ya, Pak Saudara. Karena kita yakin kalau Pak Saudara merasa terhibur dengan apa yang katon hadirkan di saat ini, pasti segala tugas dan tanggung jawab yang Pak Saudara laksanakan atau kerjakan di saat ini bisa diselesaikan, Pak Saudara. Jangan pernah Pak Saudara sungkan untuk berkonsultasi dengan orang-orang yang ada di sekeliling Mbak Saudara terkait dengan permasalahan yang mungkin Mbak Saudara temui dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Mbak Saudara. Karena ketika katong berkonsultasi terkait dengan permasalahan yang katong temui bersama dengan orang-orang yang ada di sekeliling katong, pasti solusi yang terbaik itu bisa katong dapatkan Mbak Saudara untuk menyelesaikan kendala yang katong temui dalam menjalankan aktivitas katong di saat ini. Oke, Mbak Saudara jangan kemana-mana, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon. Karena masih nih selain hiburan ada juga info-info menarik nantinya yang akan kita hadirkan pertemuan Mbak Saudara. Nah berikutnya hiburan dari daerah Jawa Tengah kita hadirkan di siang ini.

Anda seorang petualang? Rasanya belum sempurna jika telapak kaki Anda tak pernah tertera di sini, di Goa Luang Jaran. Lorongnya yang panjang, stalaktit dan stalagmit yang begitu mempesona akan menuntun Anda untuk runduk pada Yang Maha Sempurna. Sebenarnya, goa yang berada di daerah Pacitan ini tertutup untuk umum, mungkin karena keangkerannya. Bayangkan, pintu goa hanya berupa lubang berukuran 3x5 meter yang seolah tanpa dasar. Lokasi persisnya berada di perbukitan Desa Jelumbang, 20 km dari kota Pacitan ke arah barat. Panjang goa ini mencapai 30 km. Setelah turun dari mulut goa sepanjang 35 meter, Anda akan ternganga karena di depan mata terhampar ruang luas mencapai 3 hektar dengan gemericik suara air dan kilau batu stalaktit dan stalagmit. Di keluasan itu bertebaran lorong-lorong kecil yang perawan, belum terjamah, sempit, lembab, dan basah. Di bagian tengah, rembesan air tertahan dan mengumpul menjadi semacam telaga kecil dan sangat bening sehingga bisa dilihat dengan jelas bagian dasarnya. Uniknya, goa yang sangat menantang ini justru diperawani bukan oleh penjelajah negeri sendiri, tapi tim ekspedisi dari Australia sekitar tahun 1987. Dan dari hasil ekspedisi

0: Seni merajah tubuh atau tato sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan merupakan suatu bentuk seni tertua. Kalau tato berawal dari proses tradisional mengaplikasikan tinta ke bagian tubuh, sebuah ujung tajam bertinta diketukan dengan palu berulang kali oleh artis tato ke kulit sehingga membentuk gambar. Nah, bunyi yang dihasilkan ketukan palu ini didengar sebagai tatu. Dari situlah mungkin kata tato digunakan. Pada beberapa kelompok, tato merupakan tanda suku atau status. Menato diyakini sebagai simbol dan sarana untuk mengungkapkan penguasa alam. Tato juga dipercaya mampu menangkal roh jahat, serta mengusir penyakit ataupun roh kematian. Secara luas, tato ditemukan di seluruh masyarakat Dayak. Namun, teknik dan desain tato terbaik dimiliki suku Kayan. Bagi suku ini, penatoan hanya dilakukan bila memenuhi syarat tertentu. Bagi laki-laki, proses penatoan dilakukan setelah ia bisa mengayau atau menangkap kepala musuh. Namun tradisi tato bagi laki-laki ini perlahan tenggelam sejalan dengan larangan mengayau. Maka, setelah ada pelarangan, tato hanya muncul untuk kepentingan estetika. Tapi tradisi tato tak hilang pada kaum Hawa. Hingga kini, mereka menganggap tato sebagai lambang keindahan dan harga diri. Meski masyarakat Dayak tidak mengenal kasta, Tedak Kayaan alias perempuan tak bertato dianggap lebih rendah derajatnya dibandingkan dengan yang bertato. Ada tiga macam tato yang biasa disandang perempuan Dayak Kayaan. Antara lain, Tedak Kasa yang meliputi seluruh kaki dan dipakai setelah dewasa. Lainnya adalah Tedak Susu di seluruh tangan dan Tedak Hapii di seluruh paha. Penatoan biasanya dimulai ketika seorang wanita berusia 16 tahun atau setelah haid pertama. Upacara adat dilakukan di sebuah rumah khusus. Dulu, agar anak yang ditato tidak bergerak. Lesung besar diletakkan di atas tubuhnya. Kalau si anak sampai menangis, tangisan itu harus dilakukan dalam alunan nada yang juga khusus. Orang Dayak membuat tato dengan jarum bertangkai kayu. Melalui cara tusuk, pewarnanya terbuat dari jelaga dan damar. Menembus kulit, kemudian terbentuklah motif-motif blok hitam yang merupakan standar artistik seni tato tribal khas Dayak.
1: Mozaik Nusantara, persembahan dari RRI Pro 4, dekat di hati.
2: Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Basudara, satu hiburan tersisa dari Yogyakarta. Beta hadirkan pertemuan di Basudara, sekaligus Basudara hiburan ini akan mengantarkan katon hingga katon tiba di jam 2 atau pukul 14 waktu Indonesia Timur. Tapi jangan kemana-mana, Basudara, karena setelah ini masih ada acara selanjutnya yang akan beta hadirkan pertemuan di Basudara. Jadi tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 14 waktu Indonesia Timur.
2: Basudara Askar Modifit Expo Ambon, Patrick Munandar menyatakan komitmennya untuk terus mendorong perkembangan kreativitas otomotif IMX agar dapat dikenal lebih luas hingga tingkat nasional. Salah satu langkah yang akan diperjuangkan yaitu memasukkan kegiatan ini ke dalam kalender kompetisi resmi nasional, bukan hingga ke jenjang pekan, bahkan hingga ke jenjang pekan olahraga nasional atau PON. Menurut Patrick, antusiasme peserta dan masyarakat terhadap kegiatan otomotif di Ambon terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal itu menjadi modal penting untuk menghadirkan event yang lebih besar dan berkualitas. Nah, saudara Patri, saat acara penutupan lomba otomotif AMX di Taman Budaya Karangpanjang Ambon pada hari Minggu malam, Anto bilang, "Kato melihat potensi anak-anak muda di dunia otomotif sangat luar biasa. Kreativitas mereka harus diberikan ruang agar bisa berkembang dan dikenal di tingkat nasional." Untuk mengupayakan itu, Patrick mengaku akan membahasnya bersama Ikatan Motor Indonesia IMI Kota Ambon, karena ada sejumlah mekanisme yang harus dilalui untuk dapat mewujudkan harapan tersebut. Patrick, yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Ambon itu, menekankan bahwa langkah strategis ini diambil sebagai bukti nyata kemajuan prestasi daerah dan upaya mengangkat nama Ambon serta Maluku di kancah otomotif nasional. Terakhir, Anto bilang, "Katong harap ke depan kegiatan IMX ini tidak hanya menjadi agenda tahunan biasa, melainkan akan bergengsi yang diakui secara resmi dan mampu bersaing dengan kegiatan serupa di daerah lain."
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 15 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
2: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, katong ada di acara selanjutnya Kabaran Donci yang kembali kita hadirkan pertemuan Mbak Saudara. Di sini selain hiburan ada juga beberapa info menarik Mbak Saudara yang sudah kita siapkan di kesempatan siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Niko Tulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoalan suara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Pak Sudara katon di Kabaran Donci yang kita hadirkan partemani Pak Sudara di siang ini sampai di jam 3 nanti atau pukul 15 waktu Indonesia Timur. Satu info menarik dulu nih Pak Sudara, pemerintah Provinsi Maluku bersama pemerintah Kota Ambon menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional Kapitan Patimura ke-209 tahun 2026. Upacara berlangsung hikmat bertempat di kawasan Patimura Park, Ambon pada hari Senin 18 Mei 2026 kemarin. Bertindak sebagai inspektur upacara, Wali Kota Ambon Budi M. Watimena memimpin jalannya peringatan dengan membacakan sambutan tertulis dari Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa. Dalam pesannya, Pak Sudara, Gubernur mengajak masyarakat merefleksikan kembali nilai perjuangan Thomas Matulesi atau Kapitan Patimura. Nah, Pak Sudara, Bodoin membacakan pidato Gubernur Maluku untuk bilang 209 tahun yang lalu, Kapitan Patimura berdiri memimpin perlawanan rakyat Maluku melawan penjajahan. Beliau menunjukkan bahwa rakyat Maluku memiliki harga diri, martabat, dan semangat yang tidak pernah dapat ditaklukkan. Gubernur Hendrik juga mengingatkan tantangan di era modern telah berubah, di mana generasi hari ini harus berjuang melawan kebodohan dengan pendidikan dan melawan kemiskinan dengan kerja keras. Menurut Antua, api perjuangan Patimura belum benar-benar menyala jika masyarakat masih mudah terpecah belah atau takut bersaing. Lebih jauh, Saudara, Gubernur Hendrik berpesan agar seluruh masyarakat Maluku mengikis rasa rendah diri dan bangga atas identitasnya. Lewat momentum sejarah ini, Antua optimistis Maluku akan melahirkan generasi emas yang mampu membawa daerah kepulauan ini menuju masa depan yang gemilang. Untuk informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: dong su tahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin rame, makin rame, makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke. Bah saudara katon masih ada di Kabaran Donci. Kembali satu info beta hadirkan pertemuan bah saudara. Badan Pengurus Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia BPC GMKI Ambon secara resmi mengeluarkan pernyataan sikap yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Maluku. Sorotan tajam ini berfokus pada carut-marut persoalan pertambangan di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru, yang dinilai telah berkembang menjadi ancaman serius bagi masyarakat, khususnya di Pulau Buru dan Maluku umumnya. Dalam rilis resminya yang dibacakan di hadapan juru bicara Gubernur, Kasrur Selang, dan Kadis ESDM Maluku, Abdul Haris di depan kantor Gubernur, hari Senin sore 18 Mei kemarin, GMKI Cabang Ambon menegaskan, posisinya sebagai agent of social control dan mitra kritis pemerintah. Mereka menilai kekayaan alam di Gunung Botak yang seharusnya mensejahterakan rakyat justru melahirkan konflik sosial, kerusakan lingkungan akibat pencemaran merkuri dan sianida, ketidakadilan ekonomi, hingga keresahan atas dugaan keterlibatan berbagai pihak dalam aktivitas tambang ilegal. Nah, Pak Saudara, Korlap GMKI Ambon Douglas Koda dalam dokumen tersebut Anto bilang persoalan ini bukan lagi hanya menjadi masalah masyarakat Pulau Buru semata, tetapi telah menjadi persoalan seluruh rakyat Maluku. Menyikapi krisis tersebut, BPC GMKI Ambon melayangkan 5 tuntutan utama kepada pemerintah Provinsi Maluku, khususnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, meliputi transparansi proses penertiban, mendesak Gubernur Maluku membuka secara transparan seluruh proses penertiban kawasan Gunung Botak yang dilakukan oleh Satgas Pemprov Maluku, Satgas PKH, dan aparat gabungan. Hal ini mencakup hasil operasi, progres penanganan, serta arah kebijakan pengelolaan ke depan. Meminta Pemprov Maluku menyampaikan secara terbuka penggunaan anggaran negara dalam operasi penertiban tersebut, termasuk sumber pembiayaan, besaran anggaran, dan bentuk pertanggungjawaban.

pihak yang diduga membentengi aktivitas ilegal tersebut. GMKI Cabang Ambon juga mendesak adanya transparansi izin pertambangan rakyat dengan membuka legalitas dan tata kelola izin pertambangan rakyat di kawasan Gunung Botak. Melalui pernyataan sikap ini, Pak Saudara, GMKI Ambon berharap Pemprov Maluku dapat bertindak tegas, terbuka, dan bertanggung jawab demi menegakkan hukum, menjaga kelestarian lingkungan, serta mengembalikan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat adat dan warga Maluku. Nah, untuk informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin rame, makin rame, makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

Masih tetap dengarkan di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, katon sudah ada di penghujung acara Kaparan Donci yang kita hadirkan pertemuan Mbak Saudara di kesempatan siang hari ini. Satu donci tersisa Mbak Saudara kita hadirkan perkaton jelang jam 3 waktu Indonesia Timur atau pukul 15 Mbak Saudara. Lalu kita infokan di pukul 15 atau jam 3 nanti katong akan bergabung dengan Perempat Jakarta untuk siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katong di Perempat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak? Buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football lovers dari kota Ambon.
0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon. When the night is dark, we
2: light the flame. A billion hearts all call the game. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jamie Putirulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 4 Saluran Budaya Bumi 1000 Pulau.
1: Dan kebanyakan Bapak Saudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bapak Saudara, selanjutnya katon akan bergabung dengan Pro 4 Jakarta untuk ada di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon karena setelah ini beta masih akan kembali bertemani Bapak Saudara dengan acara-acara selanjutnya.
0: Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

Bidang Puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan peking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, pendengar Pro4, dimanapun Anda berada.
2: Ya, dengan RRI Bandung.
1: Iya, karena hari ini kita dari Jakarta nih. Ya memang sih, mohon maaf kita sekeluarga yang disco ya. Pendengar Pro4 ya. Keluarga ayah aja yang disco ya. Tadi ada kendala teknik gitu. Betul. Jadi kita agak ngaret dulu, ditambah ya biasa panggilan alam.
2: Ya gitu deh.
1: Mohon maaf karena habis makan mencabe nih Abang Po punten ya. Iya. Ya, abis ini kita bakal bergabung sama teman-teman di Bandung yang sudah hadir di sana nih. Sudah ada juga nih teman-teman kita di Bandung, narasumber kayak sudah hadir bersama dengan Akang Beni Hardiansyah yang udah standby di Pro4 Bandung. Assalamualaikum, selamat siang Kang Beni.
3: Iya. Halo,
4: sampurasun.
1: Rampes.
2: Oh, rampes.
4: Apa kabarnya juga nih Jakarta?
1: Baik. Gimana? Sehat di sana gimana, Kang? Panas atau mendung?
4: Cuaca di Bandung kali ini cerah, wah luar biasa nih kayaknya.
1: Alhamdulillah ya.
4: Agak lumayan panas juga nih Bang.
1: Panas ya, siap. Okay. Cukup cuaca aja yang panas ya, pikiran jangan.
4: Kita jangan ya.
2: Hatinya kudu tetap adem gitu.
1: Adem terus juga semeringah dah kayak eta apa namanya, narasumbernya sudah hadir di Pro4 Bandung.
4: Betul Bang Jo.
1: Kita hari ini bahas apa ya Kang Beni ya?
4: Iya. Kali ini kita akan membahas perihal angklung sebagai pemersatu bangsa.
1: Widih, angklung nih Neng Lia.
4: Bang Jo suka main angklung nggak? Pernah main angklung nggak?
1: Main angklungnya belum pernah.
2: Dan megang sih pernah.
1: Megang pernah.
2: Megang dong pernah.
1: Nggak bisa, takut salah.
2: Nggak bisa.
1: Narasumber kita ada siapa aja nih Kang Beni?
4: Oke. Ini langsung saja kita perkenalannya.
1: Boleh.
4: Silakan Teh.
5: Hai, assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam.
2: Salam
1: siang Teteh.
5: Kita dari komunitas Kias Bambu Angklung. Saya sama Aliska dan
4: Liska dan Tehnovi.
1: Tehnovi mungkin punten Teh agak digeser dikit mic-nya biar kedengeran suaranya.
4: Oh, iya.
1: Tehnovi enggak kedengeran barusan. Nah. Cakep. Ya udah, ini kan karena kita udah masuk di menit 20 juga nih Kang Beni, mungkin nanti kita ada discuss dulu dengan teman-teman apa namanya, Tehnovi dan juga yang lainnya. Sekitar 10-15 menit baru nanti kita sambung langsung dengan interaksi dengan pendengar Pro4 nih Kang Beni. Boleh disebutin nomornya Pro4 Bandung berapa?
4: Baik. Anda pendengar bisa hubungi kami di 0811-201-540. Sekali lagi ya, di 0811-201-540 atau lewat telepon kami di 0227218075.
1: Okay. Kalau buat Abang Po ya pengen telepon di Pro4 Jakarta, cuman di satu line aja ya Neng Lia ya. Boleh ngebel di 0213504510. Kalau nomor WhatsApp hanya untuk pesan WhatsApp aja. Dan langsung aja Kang Beni untuk pembahasan kita di siang hari ini, mangga atuh.
4: Baik, terima kasih Bang Jo. Aduh, kita harus kenal juga sama Mbak yang satunya di samping.
1: Ada Neng Lia ini namanya.
2: Kita ada Neng Lia.
4: Neng Lia.
2: Iya. Salam kenal juga. Salam kenal juga. Baik Kang.
4: Baik, kaum dangu pendengar, kalau kami di sini nih di Bandung sebutan pendengarnya adalah kaum dangu.
1: Oke.
4: Artinya masih sama sih pendengar juga. Iya, baik. Nih kaum dangu, kita saat ini sudah bergabung nih di studio ada Teh Liska dan juga Teh Novi ya. Hatur nuhun Teh Liska sudah hadir.
5: Bisa. Juga.
4: Baik, Bang Jo, beliau-beliau ini tidak lama ya, baru beberapa hari yang lalu ya, kalau nggak salah sekitar
5: semingguan yang lalu.
4: Baru bikin kegiatan juga di Kota Bandung. Luar biasa nih.
1: Kegiatan apa tuh?
4: Kegiatan
5: festival musik angklung tingkat PK dan SD sejawa barat.
1: Oh, berarti ini ya, apa namanya, seluruh TK ya SD ngumpul ya.
4: Ngumpul, iya, betul.
1: Waduh, ramai banget tuh.
4: Itu yang datang berapa banyak gitu, Teh?
5: yang datang
4: kalau pesertanya saja.
5: Oh, pesertanya saja sampai 3.600.
1: 3.600 Bang Jo. Banyak banget itu.
5: 3.600 tuh TK SD aja ya, Bu. Bintang tamu yang dari para bintang tamu sekolah lansia. Baru ada band-band angklung juga itu di luar itu ya. Jadi
4: di luar kita, itu.
5: Peserta siswanya itu ada 3.600-an ya.
4: Iya. Yeah.
2: Oke.
4: Baik. Mantap. Nah, baik. Begitu Bang Jo, jadi memang mereka ini sangat sudah bukan siapa-siapa lagi dia untuk angklung ini karena memang sudah
2: ahlinya ya
4: sebagai organizer-nya ya organizer-nya tapi juga penyelenggara tapi juga sebagai praktisi dan juga para seniman luar biasa nih.
5: Okay. Betulnya seniman itu suami-suami kita.
2: jadi ngikut ya Teh ya. Karena suaminya seniman jadi ngikut dah.
4: Iya.
5: Jadi yang praktisi secara langsungnya memang itu suami-suami kita gitu hanya membantu karena kan biasanya kalau para seniman atau praktisi itu kan di lapangan ya pengen tahu beres mau tampil nah itu yang menyiapkan semua
4: yang bantu ya support sistemnya gitu ya Teh ya. Oke. Oke, baik Teh Liska dan juga Teh Novi ya sejauh yang Teteh alami saat ini kalau misalnya dibilang angklung ini sebagai pemersatu bangsa ini bisa enggak Teh disebutin seperti itu Teh?
5: Saya itu selalu punya analogi khusus untuk bukan ini analogi angklung sebagai pemersatu bangsa. Kan Teteh, para kaum dangu pendengar semua mungkin pernah dengar satu musik angklung kalau dibunyikan.
4: Satu
5: aja pasti kan bunyinya cuma klung gitu kan.
2: Iya. Yeah.
5: Tapi pernah dengar satu tampilan hall musik yang ada angklungnya diiringi dengan musik lainnya.
4: Satu ensemble gitu ya.
5: Lebih enak terdengar yang mana?
4: Lebih enak
2: yang bareng-bareng, banyak, yang banyak.
4: Oke.
5: Nah, itu tuh jadi satu bukti kalau di musik angklung itu tidak ada yang bisa menonjol sendiri. Jadi itu jadi satu kesatuan.
4: Tidak ada istilah individu gitu yang
5: musik angklung akan jadi indah, jadi harmonis ketika diiringi dengan musik lain. Ada gitarnya di situ, ada drumnya di situ, ada ensemble musik-musik lainnya. Bahkan dalam musik angklungnya sendiri nggak bisa nih kita nggak akan jadi harmonis ketika do aja yang
1: bunyi
5: terus dari sampai akhir. Bunyi terus atau re-nya bunyi terus nggak bisa. Di musik angklung itu akan menjadi harmonis ketika setiap unsur di dalamnya itu tahu kapan mau masuk, kapan mau bunyi, kapan enggak, tapi harus di bersatu dalam satu komando. Nah, itu jadi itu analogi yang saya rasa menggambarkan seperti halnya Indonesia saat ini ya. Indonesia itu kan kekayaannya itu salah satu apa sih yang membuat Indonesia besar? Keragamannya. Keragamannya itu gimana biar jadi bersatu kan jadi akan jadi besar kalau dari Sabang sampai Merauke-nya itu jadi satu kesatuan.
4: Jadi gak harmoni bisa, gitu ya.
5: Gak bisa nih bunyi sendiri, maju sendiri. Kayak angklung ketika satu nada tidak terdengar atau satu nada terlihat rusak gitu ya. Itu akan merusak keseluruhannya.
4: Nah, jadi pengen tahu nih Teh Liska dan Teh Novi jadi bagaimana sih sebenarnya permainan angklung ini belajar angklung gitu ya? Cara kerjanya memang dibangun untuk saling bekerja sama gitu ya, Teh ya.
5: Betul, karena angklung itu musik kelompok ya, musik harmonisasi
4: tidak bisa sendiri-sendiri gitu.
5: Tidak bisa sendiri-sendiri, bisa saja satu orang memainkan berbagai nada di ini, tapi tetap aja kan nadanya banyak gitu.
4: Baik.
5: Kalau dalam musik angklung itu ya harus bersatu semua. Angklung pemersatu bangsa nih.
4: Angklung pemersatu bangsa. Bahkan katanya nih Bang Jo, komunitas mereka ini sering juga berkolaborasi dengan komunitas-komunitas yang sama, tapi tidak hanya di Jawa Barat begitu ya Teh. Jadi sehingga memang sangat relevan sekali kalau disebut sebagai pemersatu bangsa. Ya, gitu.
5: Saya itu pernah ada dari Papua, dari Papua, dari NTB juga, sampai waktu dari mulai pandemi dulu kita mainnya tuh kayak latihannya itu lewat Zoom.
4: Iya, bisa.
5: Bisa, itu bisa dikomandoinnya gitu. Jadi gimana cara mengenalkannya? Tidak ada ruang, tidak ada batasan gitu. Jadi kita bisa menyebarkan, bisa turut merasakan mengapresiasi musik angklung tanpa mengenal batasan ruang dan waktu.
4: Oke. Gitu. Ada kesulitan enggak sih Teh Novi? Kalau misalnya tadi ya dengan cara mungkin Zoom tadi ya dengan daring gitu, enggak ya? Ada. Delay Bang Jo katanya kalau delay pasti agak sulit ya. Apalagi kan hubungannya sama ketukan.
2: Iya, benar. Jadi PR ya.
1: Jadi nunggu-nungguan.
4: menunggu, saling menunggu berarti ya gitu ya. Nah itu pernah tampil dengan kondisi seperti itu, pernah gitu atau sering justru?
5: Tampil dengan mungkin kalau tampil yang satu saya pernah tampil, tapi memang kendalanya gitu ya di ini karena delay. Kendala jaringan tidak semulus kalau kita bareng-barengan gitu ya. Pernah sekali tampil waktu itu, cuman memang itu kendalanya gitu.
4: Okay.
5: Ya. Mungkin sedikit mengurangi. Baik. Khidmatnya musik.
4: Baik, Teliska, Gaung Angklung kali ini kan sudah tidak bisa dianggap remeh begitu ya. Artinya kan komunitas Angklung dan Angklungnya sendiri ini berdiri dan juga artinya sudah banyak disukai oleh masyarakat. Ini apa ada hubungannya dengan juga peran dari komunitas-komunitas yang ada di Kota Bandung selain rekan-rekan dari Kias Bambu?
5: Saya sih semua pasti berperan ya. Bahkan yang hanya mendengarkan juga punya peran yang sangat penting gitu ya. Gimana Angklung bisa terus bergaung di telinga para generasi semua gitu ya. Jadi bukan hanya kita, ini mentang-mentang kita komunitas gitu. Enggak, semua berperan aktif gitu ya. Enggak akan bisa, kita juga enggak akan bisa turut menyebarkan kecintaan kita terhadap musik Angklung kalau tidak ada pendengar yang mau mendengarkannya gitu. Jadi semua itu menjadi satu kesatuan yang turut berperan serta gitu. Komunitas juga kita, komunitas lain pasti akan berjuang di jalannya masing-masing gitu. Tapi semua itu menjadi satu kesatuan untuk bagaimana agar musik Angklung tidak tergerus oleh musik-musik luar, oleh musik-musik yang sekarang semakin gampang ya. Sekarang kan arus informasi juga tidak sesulit zaman-zaman dulu. Yeah. Tapi bagaimana musik Angklung kita ini bisa bertahan, bisa bersaing di tengah arus derasnya musik luar yang hype-nya gitu ya.
4: Yeah. Gitu. Dan jadi, terbukti ya saat ini.
5: Amin. Masih terus berjuang ya.
4: Masih terus berjuang supaya bisa digandrungi oleh masyarakat gitu ya, dari semua elemen, baik itu anak mudanya dan bahkan katanya ini ada yang dari lansia juga, Bang Jo. Yang bermain Angklung dari lansia juga, ada komunitasnya begitu ya.
5: Kita pernah ada satu tahun November kemarin ya, sampai ibu-ibu ada ibu yang udah lansia sampai pakai kursi roda ke panggungnya
1: bermain. Saking cintanya sama Angklung ya.
5: Sudah usia, mohon maaf ya, sepuh yang sudah mungkin untuk sebagian kebanyakan di usianya lebih memilih untuk ya udah diem gitu. Tapi itu tampil di jam 9-10 malam ya. Jam 8 malam datang sudah on gitu ya, dengan tampilannya pakai kursi roda, tapi tidak menjadi halangan untuk terus berekspresi, menjadi tetap di barisan Angklungnya, memainkan Angklung dengan penuh kecintaannya. Itu membuat kita terharu gitu. Ternyata musik Angklung itu, makanya tadi saya bilang tidak ada istilah usia batasannya, tidak ada batasan genre apapun, semua bisa menikmati gitu. Jadi tidak ada istilah aduh sepuh mah.
4: Iya, sudah sepuh mah, sudah diam saja di rumah gitu.
5: Nah, yang lagi viral sekarang bagaimana mau sukses terlalu banyak tapi nggak ada.
1: Iya, betul.
2: Benar,
1: iya.
2: Tahu aja ya.
4: Usia tidak menjadi halangan, tidak menjadi halangan gitu ya untuk terus juga apa yang produktif ya. Bisa jadi ya, ada kan katanya dengan musik itu juga bisa mempertahankan daya ingat. Betul. Gitu ya, untuk yang usia sudah lansia begitu ya.
1: Apa tetap mati otak gitu ya?
4: Ada obrolan nggak sih sama komunitas lansia itu karena tujuannya itu misalkan?
5: Ini emang tujuannya, tapi karena mungkin udah dari umur juga ya. Jadi kalau lansia tuh lebih ke cepat masuk, tapi cepat lupa gitu.
2: Ini PR banget ya.
5: Tapi gak lama kalau misalnya udah ada jeda atau istirahat,
4: lupa lagi. Lalu gimana nih treatmentnya kalau misalnya mau tampil dengan
1: mau tampil gimana itu?
4: Latihannya ekstra, Bang Jo katanya.
5: Ini pelatih fokus juga, soalnya kita ini sering melihat langsung ya kalau itu dari mulai usia TK. Kemarin ini mulai TK ya, TK yang pelatihnya udah mulai gini, udah siap. Terus adik-adik kita cuma basi dadah, mama di sini.
4: Teliska, Novi dan juga Bang Jo, ini nampaknya sudah ada pendengar kita yang nelfon. Gimana nih kita
1: coba? Boleh deh kalau gitu, kita langsung angkat aja deh.
4: Baik. Kita sapa dulu, selamat pagi Sampurasun. Selamat siang ya. Selamat siang.
3: Siang.
4: Dengan siapa di mana?
3: dengan Mbak Oma di Surakarta.
1: Wah, oh. Surakarta. Mbak Oma di Surakarta.
4: Apa kabarnya? Sehat. Baik ya. Sehat.
3: Pertanyaan aja ya.
1: Boleh, silakan.
3: Silakan. Itu sudah terkenal, sudah enggak ada yang diragukan lagi lah, bagus banget gitu. Di Bandung jadi ciri khas alat musik Bandung. Jadi pertanyaannya, pelajar di sana itu apa ada, emang ada pelajaran khusus buat anak-anak pelajar yang masih sekolah itu khusus mempelajari alat musik angklung itu.
1: Okay. Pelajaran khususnya untuk angklung gitu ya.
4: Sekolahnya, Omo ya.
1: Baik. Iya.
3: Terima kasih, salam dari Surakarta.
1: Terima kasih Mbak Oma.
4: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi terima penelpon.
1: Boleh, boleh satu lagi.
4: Halo, Kang Beni. Selamat siang, sampurasun. Salam budaya juga. Rampes, dengan siapa di mana? Sama Beni, sama Telis.
3: Iya.
1: Iya. Iya, silakan Cegu. Langsung Cegu.
3: Siang juga. Gue di Jakarta ada Bang Aditya sama Polia ya.
1: Iya. Iya, silakan Cegu, langsung iya, Cegu.
3: Ini ada Kang Damu ya panggilnya ya.
4: Terus aku Beni.
1: Beni.
3: Sampai ya.
4: Rampes.
3: Dan sumber yang cantik-cantik Rizka. Sampai. Nah ini tim kreatif KIS Bandung ya. Memang kalau kita bicarakan ini, memang Bandung ini pusatnya orang pemain-pemain angklung lah gitu. Nanti main angklungnya di mana sih, pentas tapi di sekolah dulu.
4: Wow, ada pengalaman ya, seru ya.
3: Nah ya kan, jadi asalnya sulit-sulit juga ya kalau nggak benar-benar menguasai. Apa nih, siapa namanya, Rizka sama Anok?
4: Teliska ya, sama Tenovi.
3: Ini kan ini di festival angklungnya dari Bandung ya.
4: Betul.
3: Angklung sedunia di Gedung Sate itu mengintip-intip aja sih kita dengerin tapi ya nontonnya di situ aja dulu ya kan. Nah pertanyaannya buat ladies dua nih, ini seperti angklung kan adalah simbol pemersatu bangsa, apa namanya, yang berakar dari masyarakat Sunda di Jawa Barat dan dipelopori sebagai alat musik di Bandung gitu. Dan angklung hanya menghasilkan satu nada instrumen, ini menuntut kerjasama dan harmoni kelompok.
4: Iya, betul.
3: Kita sebuah lagu ya.
2: Iya, iya.
3: Seperti apa filosofi angklung?
4: Oh, filosofinya.
1: Oke.
3: Yang ketoroyan dan kerjasama, dua, persatuan dalam keberagaman. Terus yang ketiganya, seperti apakah peran angklung di Bandung ini? Bantu kan kota angklung. Nah, tolong dikasih apa tanggapannya gitu ya.
4: Oke.
3: Baik. Semoga barisan budaya ini telah mendapat apa pengakuan global dari UNESCO ya.
2: Betul.
3: Representative of the intangible.
2: Sebagai warisan tak benda milik Indonesia.
4: Iya, warisan budaya tak benda Indonesia. Boleh.
3: Ini konsepnya salah, mohon dimaafkan ya.
2: Baik.
3: Dirakit jadi barang.
4: Cakep.
3: Ini aku kurang sarakan.
4: Cakep.
3: Mere aja inajen luhur.
2: Cakep.
3: Nusantara nu luhur.
2: Yeah,
4: ternyata bisa bahasa Sunda juga ya.
2: Iya.
3: Jadi ya, dalam budaya Nusantara. Dia menjelaskan bagian Tio.
2: Iya.
4: Terima kasih.
1: Sami Cegu, silakan direspon
4: langsung saja ya. Tadi ke pertanyaan yang pertama.
1: Direspon dulu aja, Kang.
4: Betul. Respon yang tadi pertanyaan pertama.
1: Boleh.
2: Sebetulnya nanti pertanyaan pertama ini masih bisa menjawab pertanyaan yang terakhir ya, bagaimana Bandung kota angklung gitu. Di kota Bandung sendiri kebetulan saya juga itu di sekolah sebagai pendidik juga. Jadi angklung itu semenjak diresmikannya Bandung sebagai kota angklung, Dinas Pendidikan Kota Bandung itu mengintegrasikan musik angklung ke dalam intrakurikuler dan ekstrakurikuler di setiap sekolah. Bukan diajarkan sebagai mata pelajaran khusus belajar angklung, tapi ekskul angklung itu menjadi mulok. Mulok wajibnya berbeda seperti kita kalau belajar bahasa Sunda kan ada jam khususnya.
5: pengertian muluk angklung sendiri itu terintegrasi ke dalam beberapa mata pelajaran. Jadi dikaitkan baik itu pada saat pembelajaran seni budaya ada kaitannya dengan musik angklung. Bahkan pelajaran-pelajaran lainnya itu diintegrasikan itu di Kota Bandung sendiri masuk ke dalam kurikulum sebagai muluk wajib diintegrasikan ke dalam mata pelajarannya.
4: Sehingga memang ini jiwa angklungnya dapat ya, karena memang masuk nih ke dalam mata pelajaran yang ada di sekolah.
2: Diajarkan gitu sejak ya, dini ya.
5: Jadi selain sebagai intrakurikuler masuk ke dalam, terintegrasi ke dalam mata pelajaran, sekolah-sekolah di Kota Bandung dan sekitarnya, tidak hanya Kota Bandung ya, bahkan kabupaten dan sekitarnya juga sudah hampir semua sekolah itu punya ekskul angklung, tim ekskul angklungnya gitu. Jadi memang di Kota Bandung itu alhamdulillah banget sekarang apa yang menjadi cita-cita kita angklung bisa diterima sekarang sudah mulai terwujud. Salah satu buktinya ya angklung sudah ada di setiap sekolah, sudah difasilitasi untuk menjadi tim-tim ekskul angklung. Jadi anak-anak yang punya ketertarikan untuk punya minat dan bakat di musik angklung bisa terfasilitasi di sekolah.
4: Dan faktanya Teh Liska ini ya tambahan ya, saya yang saya tahu gitu dari fakta di lapangan, ternyata tidak hanya diterapkan di Kota Bandung saja, Kabupaten Bandung Barat, kemudian juga Kabupaten Bandung juga sama.
5: Dari Tangerang.
4: Tangerang juga sama ya.
5: Kita tahun kemarin ya, kita tahun kemarin itu ada yang ngehubungin kita, pengen ikut berpartisipasi. Beliau itu taunya dari YouTube-nya RRI. RRI menjadi bagian penting untuk turut menyebarkan rasa cinta, rasa kepemilikan kita terhadap musik angklung. Jadi buat tadi ibu nih yang gimana nih, saya punya ini, kita alhamdulillah kemarin dari Tangerang itu sengaja datang ke sini untuk ikut berpartisipasi di Festival Musik Angklung.
4: Baik, terbukti ya.
5: Iya. Kota Bandung kenapa? Bandung ini ya seperti itu salah satu ya. Ini salah satu selain dari berbagai kesempatan, berbagai event yang melibatkan musik angklung.
4: Oke, baik. Ini pertanyaan berikutnya nih mengenai filosofi angklung sendiri.
5: Tadi kita udah sempat ngobrol.
4: Sudah disampaikan ya.
5: Filosofi musik sebagai pemersatu bangsa, bagaimana angklung itu mengharmonikan semua nada. Seperti halnya Indonesia, nada dari Sabang sampai Merauke tidak ada yang lebih menonjol sendiri, ya kita ini bangsa Indonesia, NKRI. Itu juga angklung filosofinya, dari mulai nada do paling rendah sampai nada paling tinggi, itu punya peranan masing-masing, punya waktu dan tempatnya masing-masing untuk berbunyi, untuk menjadi sebuah harmonis.
4: Ya, tugas dan fungsi sendiri gitu ya.
5: Tapi dari Bhinneka Tunggal
4: Ika. Ya seru banget. Nah, ini kalau misalnya belajar angklung apakah harus punya skill gitu?
5: Belajar angklung harus punya skill. Kayaknya sekarang juga sebetulnya kalau ada suami kita, Akang Teteh yang ada di Jakarta bisa main angklung langsung nih.
4: Praktis langsung bisa nih Bang Jo.
5: Di sini tim balik layar lo bisa mengajar.
4: Iya, betul.
5: Bisa.
4: Nah, ini semuanya, gitu. Ini faktanya Bang Jo. Siapa yang meskipun memang baru mengenal angklung. Seperti misalkan tadi Bang Jo baru pegang katanya. Kalau misalnya kita coba pasti bisa ya.
5: Nanti boleh ya, nanti kapan-kapan kita main angklung bareng.
4: Siap, boleh. Kalau
5: main-main ke sini kita main angklung bareng.
4: Baik. Oke. Dua respon tadi sudah kita dengar dari para pendengar kita ya.
1: Ini ada pesan WhatsApp yang mau dibaca nih, Kang
4: Boleh, Benny. Silakan Bang Jo.
1: Ini dari Bang Orik di Jember nih, gitu.
2: Katanya sejak kapan angklung ini jadi alat musik khas Sunda? Lalu apakah saat ini angklung ini udah masuk ke dalam kurikulum muatan lokal Provinsi Jawa Barat? Mungkin tadi udah jawab
1: tadi ya. Tadi yang ini udah dijawab ya. Yang muluk ini ya, apa namanya Bang Orik ya. Dan ini dari Mama Linda Idris di Ternate.
2: Di Ternate nih, katanya Assalamualaikum Bang Jo. Itu pertanyaan, apakah sampai saat ini peminat angklung masih rame? Apalagi di kalangan anak muda ya. Sekarang kan alat musik udah pada modern. Untuk yang mau belajar main alat angklung, di sana ada tempat khusus atau semacam privat atau gimana nih? Kenapa disebut angklung sebagai pemersatu bangsa? Dan tentunya juga harapan kedepannya bagaimana?
1: Oke, untuk kenapa disebut angklung?

0: Mawai.
1: Wah.
2: Sehat ya. Baik, Bang, ada pertanyaan buat Teh Liska dan juga Teh Novi, Bang?
0: Siapa Jakarta dulu lah.
2: Oh, boleh, oh, silakan. Boleh di Pun.
3: Ya pun.
1: Ya pun.
3: Enggak kedengeran, ini putus-putus soalnya suaranya Bang Edo.
0: Oh, iya deh. Suara.
2: Ya, silakan Bang Edo.
0: Teteh-teteh yang cantik.
2: Waalaikumsalam.
0: Dia tapi ininya kayak musisi banget
2: itu. Iya.
0: Makanya yang paling terdekat kalau di apa kan musik-musik ini banyak ya Teh,
2: yeah.
0: Pernah nggak sih dikombinasiin gitu Teh, yang paling terdekatin sama main angklung apa gitu Teh?
2: Okay. Oh, kolaborasi ya.
0: Kolaborasi kan alat-alat musik banyak tuh ya. Nah, yang kedua ada Teh dari luar-luar sana gitu Teh yang minat untuk menggabungkan alat musik luar sama angklung.
2: Gitu. Nah, ada pengalaman nggak kalau gitu ya? Atau misalkan pernah melihat ada kolaborasi antara ada alat musiknya ada, atau mungkin musisi dari luar negeri gitu Teh? Baik, itu saja pertanyaannya Bang Edo.
0: Ya begitu aja.
2: Baik.
3: Oke, terima kasih Bang Edo.
2: Terima kasih Bang Edo. Terima kasih. Pun, ya pun ya, jauh-jauh. Ya. Oke, tadi ada 3 pertanyaan, 2 iya. pertanyaan dari rekan kita di Jakarta. Satu pertanyaan tadi dari Bang Edo, silakan.
4: Tadi itu beberapa pertanyaannya mah udah terjawab ya,
3: bagaimana? Iya, betul.
4: Bagaimana kurikulum di Kota Bandung tadi sudah terjawab. Terus tadi teh pertanyaannya teh yang 2 lagi teh. Angklung dipadukan sama kalau angklung itu sebetulnya musik apapun bisa dipadukan.
2: Bisa masuk ya.
4: Bisa okay. masuk. Jadi walaupun walaupun musik ciri khasnya musik Sunda. Buat informasi kan kalau di Sunda itu ada nada notasi khusus ya sebenarnya. Kan kalau ada pentatonis ada diatonis. Yang diatonis itu yang do re mi fa sol la si do kan. Nah, kita orang Sunda punya nada sendiri namanya daminatilada.
2: Pentatonis itu ya, ya.
4: Pentatonis daminatilada kepanjangannya teh ada minangka pranataning laras.
2: Itu ternyata ada artinya.
1: Susah juga ada ya artinya. Kepanjangannya ya.
2: Coba diulangi Bang Jo yang tadi Bang.
3: Aduh, kita lupa nih kayaknya.
4: Daminatilada ada minangka pranataning laras itu. Artinya okay. kita gunakan dulu yang ada sebelum ada yang baru. Jadi sebelum musik pentatonis masuk ke budaya Sunda, budaya Indonesia, kita punya yang diatonis itu, yang pentatonis itu, yang daminatilada. Nah, walaupun kita punya daminatilada, tapi musik angklung bisa digunakan di not yang diatonis, yang pentatonis. Jadi musik, mau musik genre pun bisa diiringi oleh.
2: Bisa masuk ya,
4: bisa masuk, mau bareng dengan drum, mau bareng dengan gitar, mau bareng dengan apapun. Bahkan nih yang paling tadi kan bertanya
5: ada yang lagi hits yang disatuin sama musik DJ.
4: DJ ada. Iya,
5: lagi hits banget itu.
4: Kit DJ musik angklung pertama, bukan maksudnya kalau pertama-tama pun yang DJ musik angklung yang ngebawa angklung ke musik DJ itu ada Kang Mansur ya.
2: Oh iya. Betul.
4: Memadukan angklung dengan musik-musik luar, musik-musik itu salah satu bukti lagi kalau angklung itu tidak mengenal batasan genre, tidak mengenal batasan usia, tidak mengenal satu komunitas tapi bisa ke semuanya angklung sebagai pemersatu gitu.
2: Gak tabrakan secara harmoni lagu,
4: jadi
2: gak berubah ya Teh ya. Sesuatu yang baru begitu. Oke. Nah kemudian kalau misalnya pengalaman Teh mungkin pernah melihat tampilan musisi luar negeri begitu tampil dengan angklung?
4: Ada kalau di beberapa musik ini sudah ada iringan walaupun belum satu lagu full ya itu
2: hanya sentuhan saja gitu misalnya.
4: Sentuhan ada banyak kok yang iringan-iringan musik angklung digunakan baik itu di musik DJ kemudian di musik-musik kalau musik tradisional udah jelas ya di beberapa lagu ada yang menggunakan baik itu intronya
2: baik.
4: Atau ininya sudah banyak musik angklung itu digunakan.
2: Baik. Ini ada pesan masuk juga sama Bang Yuk.
1: Boleh.
2: Kita coba langsung tanya ya ini langsung kita bacakan saja. Ada Teh Ati di Lembang, selamat siang katanya Teh Liska dan juga Teh Novi. Kang Wendy dan juga Bang Jo di sini ada pertanyaan dari Teh Ati. Ini kalau tantangan terbesar menjaga minat generasi muda yang terhadap angklung saat ini?
4: Itu ya tantangannya sebetulnya tantangan terbesar itu

0: kita itu belum punya satu ikon pemain musik angklung dengan whole package-nya. Ya, kita bilang kalau kita sekarang itu kan kita saingan itu tidak hanya bagaimana musik enak didengar, tapi dilihatnya mudah. Jadi kayak oke lah kita bilang K-pop, kita bilang boy band. Tapi kita belum punya nih yang punya yang satu ikon pemain musik angklung yang memang punya karyanya betul-betul bisa mudah dinikmati dan banyak. Dulu sempat ada, ya ada Babenjo, ya ada Babenjo itu band dari Saung Angklung Ujo yang sudah merambah musik nasional, sudah punya album. Itu ada. Kemarin yang salah satu personelnya jadi juri di acara kita. Nah, itu ada. Tapi untuk ke dari situ sekarang kita belum punya kayak misalkan gini, ada satu tim atau band atau pemain musik yang mengkhususkan musiknya di musik angklung. Jadi memang masih sebatas kayak misalkan musik angklung menjadi musik pengiring atau menggantikan kayak menyadur karya dibawakan dengan musik angklung. Tapi kita belum punya nih boy band khusus atau apa pemain khusus angklung. Nah, mungkin itu tantangan terbesar ya, gimana caranya kita mewujudkan ini jadi biar punya ikonnya kalau musik angklung juga bisa dibawakan oleh generasi muda, bisa disukai berbagai kalangan. Gitu.
1: Baik, gitu ya tantangannya.
0: Iya.
1: Semoga saja bermunculan ya.
0: Amin.
1: Jadi seorang musisi dan band ya.
0: Iya, karena angklung ini bisa. Kita punya slogan ya, kita punya slogan di acara kita kemarin, ngangkleng ku angklung.
2: Ngangkleng
3: ku angklung.
0: Itu kita berlayar apa tuh ya, namanya traveling. Ngangkleng ku angklung, kita itu traveling with angklung. Jadi dengan musik angklung, bahkan para penggiat musik angklung itu bisa keliling dunia melalui musik angklung sendiri.
1: Banyak ceritanya seperti itu emang ya.
0: Banyak kan para pemain yang di musik Saung Angklung Ujo, Kang Sur, semua praktisi angklung itu bisa membawakan, diundang ke berbagai negara itu melalui musik angklung. Ayo angklung ku angklung.
1: Banyak musisi-musisi yang saat ini sudah di luar negeri di sana ya, memperkenalkan angklung ya.
0: Iya, kan kemarin sempat ramai ketika musik angklung diklaim gitu ya. Kan cuman ramai marah-marahnya, tapi kalau di sininya dianggurin nih ya. Jadi yuk lebih ini lagi, lebih aware kalau di tanggal 16 November itu UNESCO sudah menetapkan angklung sebagai warisan tak benda milik Indonesia. Jadi kita punya tanggung jawab khusus nih, gimana caranya biar mempertanggungjawabkan itu teh memang benar punya kita. Benar punya kita, kita sukain, kita lestarikan, kita nikmati.
1: Predikat sebagai warisan budaya tak benda ini, apakah ini sifatnya permanen teh atau harus ada perhatian ikhtiar untuk menjaga gitu?
0: Gimana caranya kita udah dapat klaim, kita udah dapat predikat sebagai warisan tak benda milik Indonesia ya, kita harus bertanggung jawab atas label itu, atas klaim itu. Gimana caranya angklung menjadi tuan rumah di negara kita sendiri, dan tamu dia bisa menggaung berdering di semua kalangan, semua tempat.
1: Baik. Teliska dan juga Teh Novi, nampaknya tinggal 10 menit lagi nih Bang Jo.
2: Iya, betul.
1: Pertanyaan ke pendengar, silakan. Anda bisa hubungi kami di 0811-201-540 untuk Kom Dangu, atau di 0227218075, atau bisa lewat
2: di Jakarta juga udah ada nih Kang Beni. Boleh kita angkat ya?
3: Dulu ya.
2: Halo, Prompa, assalamualaikum.
4: Rambat Mara Udaya Jakarta, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jo, selamat siang.
2: Siang, Cici Ayu, silakan langsung.
4: Ya, saya Prompa RI Bandung. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat siang juga.
4: Ya, itu sama tehnya ya, tentang angklung gitu ya. Tapi saya mau nanya ya, karena ini kan sudah masuk sebagai pemersatu bangsa gitu ya, angklung ini. Pertanyaannya lebih ke kenapa sih ya pemerintah ini memilih angklung bukan gemelan atau sasando buat promosikan ke luar negeri sebagai simbol persatuan. Kenapa harus angklung gitu? Apa karena apa bahan gampang didapat, terus gampang dicari, terus kalau dimainkan ekspresinya dapat gitu? Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenapa harus angklung?
0: Betulnya, kenapa harus angklung tadi sudah dijawab.
1: Dijawab ya tadi ya.
0: Angklung itu bukan menjadi satu-satunya.
1: Bukan satu-satunya
3: Tapi salah satunya juga,
2: salah satunya.
0: Iya, salah satunya. Angklung itu menjadi salah satu warisan punya Indonesia yang menjadi pemersatu. sesatu bangsa. Angklung juga bisa berbarengan dengan Sasando. Kita pernah kolaborasi bareng sama pemain musik Sasando juga.
1: Iya.
0: Iya, okay. Jadi angklung itu sebagai pemersatu bangsa, iya. Tapi apakah musik angklung menjadi satu-satunya? Tidak. Sebenarnya kaya banget, banyak banget alat-alat musik daerah lainnya yang masih bisa kita bersama untuk melestarikannya. Musik Sasando, ada kulintang dari Kalimantan, kan? Ada gamelan juga, dan bukan tidak mungkin, ya malah sangat mungkin untuk menjadi satu kolaborasi yang lebih epic lagi gitu.
1: Baik, ya. Jadi salah satu ya.
0: Satunya.
1: Salah satunya yang juga mempersatukan bangsa. Betul. Baik. Nah, ini kalau mau misalkan angklung ini bisa menyampaikan pesannya, nah, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Indonesia nih?
0: Pesan untuk masyarakat Indonesia melalui musik angklung tadi, ya saya selalu menekankan ke filosofinya, karena kan salah satu kekuatan besar yang dimiliki Indonesia itu adalah keberagamannya. Tapi keberagaman itu akan menjadi kekuatan kalau kita bersatu seperti musik angklung. Akan menjadi sebuah hal yang malah jadi bumerang kalau tidak bisa mempersatukannya.
1: Jadi,
0: lewat musik angklung ini satu pesan yang sangat filosofi yang sangat dalam untuk kami sampaikan itu adalah melalui musik ini bagaimana kita menjadikan keberagaman itu menjadi satu kekuatan besar milik Indonesia.
1: Jadi dengan kita melihat filosofi angklung ini betul-betul melihat banget bagaimana Indonesia gitu ya. Dan harus seperti apa Indonesia begitu ya. Menjaga keberagaman ya kan.
0: Keberagaman menjadi kekayaan, bukan keberagaman untuk dibedakan.
1: Apalagi kalau tidak hanya musik angklung tapi juga ditunjang dengan musik-musik yang lain.
0: Musik-musik yang
1: kolaborasi.
0: Musik daerah lain.
1: Wah, ini PR nih buat para musisi ya. Harus bikin segera kolaborasi.
0: Kita buat para komunitas musik daerah lainnya, boleh nanti kita collab nih. Nanti kita ngadain satu festival yang isinya semua alat musik kan.
1: Iya, festival musik Nusantara.
3: Asik.
0: Boleh. Boleh main-main buat kontak-kontak kita. Kita ada IG kita, ada di Rimba Festival.
1: Baik.
0: Di IG kitanya boleh nanti kalau biar ada-ada komunitas musik daerah lainnya. Kita sangat membuka kesempatan. Baik. Kita pengen banget nih buat lebih kolaborasi lagi dengan
1: berbagai musik. Teliska, Teh Novi, semoga dengan diskusi kita di siang hari ini juga mulai terbuka ya. Kolaborasi dengan
0: banget malah.
1: Iya, tadi pemusik Sasando katanya. Atau ada musik-musik lainnya juga dari Nusantara.
0: Jadi kita sangat membuka pintu kita apa kami juga mungkin dengan keterbatasan ilmu dan keterbatasan informasi yang kita miliki, tapi kita sangat membuka. Kita udah beberapa kali kerjasama kayak sama ada Ganzer kan ya yang pemain Sasando pernah bukan saya ya karena saya bukan pemain angklung. Ada ininya sudah pernah gitu. Jadi untuk musik daerah lainnya sangat ditunggu.
1: Pamanukan
0: dari Karawang.
1: Oh Karawang.
0: Ada Kamojing juga.
1: Kan
0: Subang kemarin peserta yang kesini ada yang dari Subang juga.
1: Baik. Nah Bang Jo, tapi yang perlu kita garis bawahi di sini tidak hanya musisinya saja yang yang punya target gitu untuk memperkenalkan angklung ini, tapi ini istri-istrinya
3: semuanya
1: yang ada di bisa berkontribusi untuk mempromosikan
2: gitu. Dan sama kita juga warganya Kang Benny.
1: Iya, warganya bener Bang Jo.
0: Ternyata musik angklung bukan hanya pemersatu bangsa, pemersatu rumah tangga juga.
1: Waduh, ini jadi curhat nih Bang Jo. Jadi mereka ini ternyata bisa awet rumah tangganya karena angklung.
0: Tiap berantem udah langsung bawa angklung.
1: Oh gitu. Oh
3: gitu ya.
1: Jadi Teliska kalau Teliska lagi marah, suami bawa angklung aja ya.
3: Angklung adalah senjata. Senjatanya angklung.
2: Siap, baik kalau gitu. Terima kasih Teliska, Tenovi dan juga Kang Benny buat ceritanya di siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bikin kita jadi lebih tahu lagi ya.
3: Lebih melek ya sama kebudayaan yang ada gitu.
2: Khususnya alat musik Indonesia. Siap dah kalau gitu. Sekali lagi Teliska, Tenovi terima kasih, dan juga Kang Benny juga terima kasih pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, sehat-sehat semuanya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
6: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro4 RRI.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
2: Program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Dan kibanya Mbak Saudara, masih tetap dengar katong di FM 90,1 MHz sampai dengan saat ini. Nah, katong ada di acara selanjutnya Kabaran Donci yang beta hadirkan partemani Mbak Saudara sampai nanti katong ada di jam 5 atau pukul 17 waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana, Pak Saudara. Tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

Bapak saudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sing keren pas kali. Katong nih bapak saudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bateria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

0: Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football lovers dari Kota Ambon.
1: ...90,1 FM, Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Dan kebanyakan Pak Saudara masih tetap dengar katong di program 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Katong ada di Kabanan Donji yang kita hadirkan Pak Temani Pak Saudara di kesempatan sore hari ini. Nah, satu info kita hadirkan Pak Saudara, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah Provinsi Maluku dan otoritas jasa keuangan untuk memperkuat literasi serta stabilitas sektor jasa keuangan di daerah kepulauan. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri pengukuhan Kepala OJK Provinsi Maluku yang baru di Ambon pada Senin 18 Mei 2026 kemarin. Dalam acara yang berlangsung di Aula Kantor Perwakilan OJK Provinsi Maluku tersebut, Wagub secara resmi menyambut kedatangan Kepala OJK Maluku yang baru, Haramain Biladi. Sebelum mendapat amanah memimpin OJK di Bumi Raja-Raja, Haramain diketahui bertugas memimpin OJK di wilayah Purwokerto. Nah, selain menyambut pejabat baru, Wagub juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepala OJK Maluku sebelumnya, Andi Muhammad Yusuf. Pemerintah Provinsi Maluku mencatat kontribusi besar Andi, terutama dalam mengawal proses kelompok usaha bank BPD Maluku, Maluku Utara, demi stabilitas perbankan daerah. Acara pengukuhan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, di antaranya anggota DPD RI Novita Anakota, perwakilan Forkopimda Maluku, wakil ketua DPRD Provinsi Maluku, penjabat wali kota Ambon, wakil bupati Maluku Tengah, serta ketua dewan audit OJK RI. Nah, untuk informasi ini Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id. Dan Pak Saudara, katon saat ini so ada di jam 4 atau pukul 16:54 waktu Indonesia Timur. Satu donci tersisa ya, beta hadirkan pertemuan Pak Saudara tentunya Pak Katon jelang jam 5 atau pukul 17 waktu Indonesia Timur. Lalu jangan kemana-mana Pak Saudara, nanti di jam 5 sampai di jam 12 malam atau di pukul 24 waktu Indonesia Timur masih ada acara-acara selanjutnya yang akan dihadirkan pertemuan Pak Saudara. Jadi tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 17 waktu Indonesia Timur.
2: Pak Saudara, Polda Maluku menegaskan komitmennya untuk mengawal percepatan proyek strategis nasional Blok Masela yang berkedudukan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela adalah salah satu proyek energi terbesar di Indonesia yang diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Biro Operasi Polda Maluku Kombespol Ronald Refli Rumondor saat menghadiri rapat koordinasi pembentukan Satuan Tugas Terpadu Blok Masela bersama tim SKK Migas dan Inpex Masela pada hari Senin 18 Mei 2026 kemarin di ruang Yuda Lantai 3 Makodam 15 Patimura Ambon. Rapat koordinasi dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Insinyur Sradalili, mewakili Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa, dan didampingi Pangdam 15 Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan sinergi lintas sektor dalam mendukung percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional Blok Masela. Turut hadir dalam rapat tersebut jajaran Kodam 15 Patimura, perwakilan SKK Migas, tim Inpex Masela, serta unsur terkait lainnya yang terlibat dalam persiapan pengamanan dan percepatan pelaksanaan proyek. Nah, Pak Saudara, Sekda Maluku Insinyur Sadalili mengatakan pemerintah daerah bersama pemerintah pusat terus membangun komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat guna memastikan seluruh tahapan proyek berjalan baik dengan tetap memperhatikan hak masyarakat dan stabilitas sosial di wilayah terdampak.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 18 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.

0: Wassalam.
1: When the night is dark, we light the flame.
2: Halo mbak saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Niko Tulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus por semua saudara yang ada di Provinsi Maluku. Mari katong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ayo melang one more spesial yang punya rangkas featuring Melanjani. Oh yeah DJ, asik DJ.

Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum penting untuk mengenang semangat persatuan dan perjuangan para pendahulu bangsa dalam membangun Indonesia. Di tahun 2026 ini, semangat kebangkitan nasional diharapkan terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, untuk terus berkarya, berinovasi, dan menjaga persatuan di tengah perkembangan zaman yang semakin maju. Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026, masyarakat diajak untuk terus menanamkan rasa cinta tanah air, memperkuat solidaritas, dan menjaga semangat gotong royong sebagai kekuatan bangsa. Dengan kebersamaan dan semangat pantang menyerah, Indonesia dapat terus melangkah menuju masa depan yang lebih maju, kuat, dan sejahtera. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026.

0: Dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

Ya, baik Mbak Saudara, masih di Dangdut Nusantara saat ini ya. Kita masih terus kasih lagu-lagu dangdut buat Mbak Saudara di sore ini. Dan buat Mbak Saudara yang mau bergabung, yang katanya juga, silakan di jalur telepon 0911 311 544. Mungkin mau request lagu-lagu dangdut ya, kita menanti Mbak Saudara dong. Selamat sore yang baru saja bergabung dengan Katon di Pro 4 RRI Ambon.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: Bahwa saudara, lembaga pemasyarakatan kelas 3 Wahai terus tunjukkan komitmen dalam meningkatkan pembinaan kepribadian bagi warga binaan melalui pembinaan rohani Islam. Salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan yaitu pembelajaran membaca huruf hijaiyah bagi warga binaan yang belum menguasai bacaan Al-Quran. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Musala Lapas Wahai dengan suasana penuh semangat oleh warga binaan. Dalam pembelajaran tersebut, para warga binaan diajarkan langsung oleh petugas lapas mengenai penggunaan huruf hijaiyah, cara mengucapkan yang benar hingga tahap dasar membaca Al-Quran. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman agama yang membentuk pribadi warga binaan menjadi lebih baik selama menjalani masa pidana. Selain sebagai sarana belajar agama, kegiatan ini juga menjadi wadah pembinaan mental dan spiritual agar warga binaan memperbaiki diri dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 19 waktu Indonesia Timur.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Putirulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar Peristerial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Basudara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu yang keren pas kali. Katong nih Basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, Bataria Gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.
1: Ya baik bersaudara, saat ini katong sudah ada di pukul 18:25 menit dan saatnya kita hadirkan beduk azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya.

baik Bapak Saudara, baru saja katong ikuti beduk azan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah Bapak Saudara diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Renungan Bunda tentang Ayah. Anakku, memang ayah tak mengandungmu, tapi darahnya mengalir di darahmu. Namanya melekat di namamu. Memang ayah tak melahirkanmu, tapi suaranya lah yang pertama mengantarkanmu pada tauhid ketika kau lahir. Memang ayah tidak menyusuimu, tapi dari keringatnya lah setiap tetesan yang menjadi air susumu. Anakku, ayah memang tak menjagaimu setiap saat. Tapi tahukah kamu, dalam doanya selalu ada namamu. Tangisan ayah mungkin tak pernah kau dengar, karena dia ingin terlihat kuat, agar kau tak ragu untuk berlindung di lengannya dan juga dadanya ketika kau merasa tak aman. Pelukan ayahmu mungkin tak sehangat dan seerat bunda, karena kecintaannya dia takut tak sanggup melepaskanmu. Dia ingin kau mandiri, agar ketika kami tiada, kau sanggup menghadapi semua sendiri. Jauh di dalam hatinya, dia hanya ingin mampu membanggakanmu di mata Rasulullah, menjadi penolong di padang mahsyar, serta menjadi hijab dari api neraka. Bunda hanya ingin kau tahu, nak. Bunda hanya ingin kau tahu, anakku, bahwa cinta ayah kepadamu sama besarnya dengan cinta bunda. Seperti dalam hadis disampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah selalu kecintaan dari ayahmu, dan janganlah engkau memutuskannya, karena yang demikian lalu Allah subhanahu wa ta'ala akan memadamkan cahaya daripadamu." Hadis riwayat Bukhari. Anakku, jadi di dirinya juga terdapat surga bagimu. Maka hormati dan sayangi ayahmu.

0: Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: 90,1 FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Niko Tulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus por semua bersaudara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.

0: Bapak Saudara, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah Provinsi Maluku dan Otoritas Jasa Keuangan yang memperkuat literasi serta stabilitas sektor jasa keuangan di daerah kepulauan. Hal ini tersebut disampaikan saat menghadiri pengukuhan Kepala OJK Provinsi Maluku yang baru saja dilantik. Dalam acara yang berlangsung ya di kantor perwakilan OJK Provinsi Maluku, Wakil Gubernur secara resmi menyambut kedatangan Kepala OJK Maluku yang baru sebelum mendapat amanah pimpinan OJK di Bumi Raja-Raja. OJK baru diketahui bertugas memimpin OJK di wilayah Purwokerto. Selain menyambut pejabat baru, Wakil Gubernur juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepala OJK Maluku sebelumnya, Andi Muhammad Yusuf. Pemerintah Provinsi Maluku mencatat kontribusi besar Andi terutama dalam mengawal proses kelompok usaha BPD Maluku Utara demi stabilitas perbankan daerah. Acara pengukuhan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting diantaranya anggota DPD Republik Indonesia Novita Anakota, perwakilan Forkopimda Maluku, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, pejabat Wali Kota Ambon, Wakil Bupati Maluku Tengah, serta Ketua Dewan Audit OJK Republik Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum penting untuk mengenang semangat persatuan dan perjuangan para pendahulu bangsa dalam membangun Indonesia. Di tahun 2026 ini, semangat kebangkitan nasional diharapkan terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, untuk terus berkarya, berinovasi, dan menjaga persatuan di tengah perkembangan zaman yang semakin maju. Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026, masyarakat diajak untuk terus menanamkan rasa cinta tanah air, memperkuat solidaritas, dan menjaga semangat gotong royong sebagai kekuatan bangsa. Dengan kebersamaan dan semangat pantang menyerah, Indonesia dapat terus melangkah menuju masa depan yang lebih maju, kuat, dan sejahtera. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Program 4 FM Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia, Bapak Saudara. Ketong saat ini ada di Pustaka Maluku, di mana pusat pengetahuan kebudayaan Maluku akan menghiasi ruang dengar Bapak Saudara dan semua dengan lagu-lagu Ambon pastinya, dan juga informasi terkait dengan budaya tradisi yang ada di Maluku yang sudah kita siapkan dalam bentuk paket buat menemani Bapak Saudara.

beberapa contoh pakaian yang pada zaman dahulu pernah menjadi pakaian sehari-hari yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Celana kels yaitu celana anak-anak yang dibuat dari bermacam-macam kain dan dijahit sesuai selera masing-masing. Kebaya manampal yaitu kebaya cita berlengan hingga siku yang dijahit dengan cara menambal beberapa potong kain yang diatur dan disusun rapi. Selain pakaian di atas, masih ada lagi pakaian lain yang digunakan oleh para wanita kaum pendatang dari Kepulauan Lease yang telah menetap di Ambon. Mereka biasanya menggunakan baju cele, yaitu sejenis kebaya berlengan pendek dan bagian leher ke arah dada terbelah sepanjang 15 cm tanpa kancing. Sementara itu, kaum pria Ambon mengenakan pakaian yang terdiri atas baju kurung lengan pendek, celana karto, yaitu celana yang bagian

0: Itulah hentakan kaki dan suara para penari saat membawakan tarian cakalele yang menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Provinsi Maluku terkenal dengan berbagai budaya warisan leluhur. Salah satunya Parang Salawaku yang menjadi simbol keberanian orang Maluku. Indonesia kaya akan seni dan kebudayaan, termasuk senjata tradisional. Seperti di Maluku, memiliki beragam senjata tradisional, salah satunya adalah Parang Salawaku. Parang Salawaku yaitu sepasang senjata tradisional yang terdiri dari parang atau pisau panjang dan salawaku atau perisai. Pada masa lalu, senjata ini digunakan untuk berperang. Selain itu, Parang Salawaku juga dapat kita jumpai pada lambang pemerintah kota Ambon. Bagi masyarakat setempat, parang dan salawaku adalah simbol kemerdekaan rakyat. Parang dan salawaku memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau dan lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang dipergunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Parang bertindak sebagai senjata. Hal ini digunakan sebagai senjata untuk melakukan penyerangan terhadap lawan, sedangkan salawaku digunakan sebagai perisai yang berfungsi untuk menahan serangan lawan. Senjata tradisional ini digunakan pada saat menari cakalele. Tarian tersebut menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Parang di tangan kanan penari melambangkan keberanian, sementara salawaku di tangan kiri melambangkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Hal yang membuat senjata ini unik dan estetis ialah terdapat ukiran-ukiran bermakna khusus yang terbuat dari kulit kerang laut. Ukuran parang dan salawaku sangat bervariasi tergantung postur badan sang penari. Senjata parang terbuat dari bahan besi yang keras berukuran 90 sampai dengan 100 cm. Tetapi ukuran itu bisa disesuaikan dengan tinggi badan si pemilik sehingga ukurannya sangat beragam. Senjata ini terbuat dari bahan besi yang keras kemudian ditempa. Kepala parang terbuat dari kayu keras seperti kayu besi atau kayu gupasa seperti halnya gagang parang. Sedangkan salawaku terbuat dari kayu. Sebagai penghias dilapisi pernak-pernik khusus yang diberi motif dan bahannya terbuat dari kulit kerang laut. Itu artinya salawaku merupakan perisai bermotif. Namun, tak sembarang motif yang bisa digunakan, biasanya hanya motif yang melambangkan keberanian. Karena simbol ini bisa membuat penggunanya semakin memiliki keberanian yang sama ketika berperang melawan musuh.
1: Memang parang salawaku ini kan merupakan juga lambang simbol-simbol kekuatan, karenanya merupakan senjata tradisional yang dipakai dulunya ketika perang kan para pahlawan kita, pejuang-pejuang apalagi Maluku ini menggunakan ini kan parang salawaku. Dan memang parang salawaku ini kan melambangkan juga parangnya sebuah pedang atau yang tajam itu dia, kemudian itu melangkah kekuatan, dan kemudian juga salawakunya atau perisainya itu sebagai juga simbol untuk ya keadilan ya. Jadi ini merupakan simbol kekuatan atau juga merupakan simbol kemerdekaan bagi kita. Adanya satu kekuatan yang dilambangkan dengan salawat.
0: Demikian penjelasan Kepala Balai Pelestarian Nilai Sejarah dan Budaya Tradisional Maluku, Rusli Manorek. Menurutnya, parang salawaku ini merupakan lambang atau simbol-simbol kekuatan masyarakat Maluku. Untuk melihat senjata tradisional Maluku ini, kata Rusli Manorek, dapat disaksikan dalam tarian cakalele. Cakalele merupakan tarian khas Maluku yang menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Pada saat tarian cakalele ini, parang yang dipegang di tangan kanan penari melambangkan sebuah keberanian, sedangkan salawaku yang dipegang di tangan kiri melambangkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Dalam tarian cakalele ini, para penari mengenakan celana berwarna merah dan ikat kepala merah, diiringi dengan suara gendang dan juga teriakan dari para penari.
1: Dan sekarang ini kan dipakai dalam tarian cakalele. Cakalele itu kan bukan tarian perang juga ya. Nah, ini kan merupakan simbol-simbol kita. Ini kalau kita angkat itu berarti ya di mana kita sudah merdeka. Karena dengan kekuatan-kekuatan yang ada, para pria-pria Maluku ini kan dilambangkan dengan ini, dengan kekuatannya, ada pedang Salawaku ini, parang Salawaku. Nah ini kan dilestarikan dan ini merupakan semangat untuk menjadi semangat perjuangan. Ya, saya kira akan juga memberikan motivasi dengan tarian Cakalele, dengan parang Salawaku ini kan salah satu motivasi, satu kekuatan lewat parang ini kan simbol-simbolnya seperti itu. Saya kira itu dalam penjemputan tamu juga kan seperti itu. Untuk Salawak, saya kira kita melihat karena ini kan sudah dikemas menjadi satu peralatan yang masuk dalam kelengkapan tarian. Dan tentunya ya kalau namanya sudah diangkat menjadi unsur tarian, tarisannya harus bagaimana supaya bagus. Kalau unsur pedangnya saya kira masih tetap pedang yang seperti ya, yang digambar ya Patimura juga itu kan. Perkembangan atau perkembangan peralatan itu yang pokok tidak mengurangi unsur-unsur nilainya ada saja. Arsitektik kalau dalam tarian itu kan bisa dipakai Pak, bisa dikembangkan juga kan. Tapi selama ini yang tidak menggeser unsur nilai yang ada.
0: Menurutnya, untuk menjaga dan menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya yang diwariskan leluhur, para sanggar di Maluku diharapkan dapat terus mengasah bahkan generasi muda dalam memainkan senjata tradisional Maluku itu di dalam tari Cakalele, sehingga menjadi suatu kebanggaan bagi provinsi seribu pulau ini.
1: Saya kira ini melestarikannya ini dengan adanya peralatan-peralatan ini kan salah satu bagian pemajuan kebudayaan, unsur-unsur pemajuan kebudayaan, peralatan-peralatan. Nah ini harus diidentifikasi dan ini harus diangkat dan ini dilestarikan dan pelestarian ini tentunya bukan hanya BPNB tetapi bagaimana strategi kebudayaan ini diangkat lewat daerah-daerah. Yang baru-baru pokok pikiran kebudayaan daerah ini harus diinventarisir, diidentifikasi. Dan siapa yang harus melestarikan. Nah tentunya ini pelestariannya kan lewat adat tarian Cakalele. Cakalele ini kan sudah otomatis menggunakan ini kan. Nah dengan ini harus dimulai dari sekolah, nantinya ada muatan lokalnya. Kemudian kita berikan nilai, ya, simbol-simbol, makna bahwa dalam tarian Cakalele dengan lambang-lambang peralatan ini akan memberikan motivasi, semangat. Bagi anak-anak sekolah sehingga nantinya ada menumbuhkan karakter, semangat, perjuangan, masih membangun kemerdekaan. Kan? Jadi ini harus dilestarikan lewat kelompok-kelompok, sanggar-sanggar yang kami juga memberikan ruang-ruang. Nah, ini bagian kami kan memberikan ruang-ruang untuk melestarikan ada kegiatan-kegiatan. Dan di sekolah-sekolah saya kira ini harus perlu menjadi muatan lokal.
0: Selaku generasi muda, kita patut melestarikan dan menjaganya dengan baik. Sehingga budaya leluhur ini ada bersama kita selalu dan selamanya. Demikian diungkapkan Frankie Taihitu, salah seorang mahasiswa di Universitas Patimura Ambon.
2: Parang Salawaku di Maluku itu kalau di zaman dulu masyarakat Maluku menggunakan parang Salawaku sebagai alat perang. Tetapi sekarang ini parang Salawaku sudah dijadikan sebagai budaya tarian. Contohnya di suku Nuaulu, parang Salawaku itu dijadikan sebagai suatu tarian atau adat tradisi dari Maluku. Jadi sebagai pemuda saya sarankan kita sama-sama melestarikan lagi budaya Maluku yang ada di Maluku.
0: Nilai-nilai sosial budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Maluku merupakan salah satu modal dasar bagi peningkatan persatuan dan kesatuan, termasuk menyemangati masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di daerah ini. Hubungan-hubungan kekerabatan adat dan budaya harus terus didorong sehingga dapat menciptakan sinergitas yang andal bagi upaya bersama membangun Maluku baru di masa mendatang. Demikian feature budaya edisi Parang Salawaku, simbol kekuatan orang Maluku. Persembahan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ambon. Saya Rainer Helaha, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Ya, baik Mbak Saudara, satu donci punya anakku yang baru saja berlalu dari ruang dengar Mbak Saudara, Pelai, ya. Dan seperti yang ketong ketahui ya, Mbak Saudara, budaya Pela Gandong ya di Maluku. Nah, ini beberapa informasi yang ketong ketahui di saat ini, budaya mengenal budaya panas Pela ya dari Maluku, seperti di pemuda negeri Galala ya, mayoritas penduduknya ya beragama Kristen dan negeri Hitulama yang mayoritas penduduknya beragama Muslim, menarikan tarian menyambut pada prosesi budaya panas Pela di negeri Galala, Kecamatan Sirimau. Nah, budaya panas Pela merupakan salah satu identitas masyarakat Maluku yang digelar untuk mempererat tali silaturahmi antara dua negeri atau desa yang sudah terikat sumpah dan ikral sebagai saudara oleh para leluhur mereka. Nah, acara panas Pela biasanya digelar untuk meningkatkan dan mempererat tali silaturahmi antara desa-desa yang memiliki budaya tradisi Pela Gandong, atau sebuah tradisi yang menjalin persaudaraan antara komunitas yang berbeda agama. Tradisi ini diwarnai dengan nuansa tarian cakalele yang heroik dan mampu menghipnotis warga, dan tarian cakalele atau tarian peran ini juga mengingatkan kembali tali persaudaraan tiga negeri yang berbeda agama di Ambon khususnya ya, dan Maluku pada umumnya. Nah, Mbak Saudara, mereka yang mengikuti tradisi panas Pela menggunakan pakaian berwarna putih. Kain putih ini sebagai simbol nomor satu yang ketiga negeri. Mereka menemukan kain gandong yang akan mengikat tali persaudaraan sehingga tidak akan memecah belah mereka, Mbak Saudara. Nah, itulah ya tradisi dan budaya ya, budaya

Naspela dari Maluku yang perlu katong ketahui dan katong lestarikan ya, Mbak Saudara, hingga saat ini ya, Mbak Saudara. Oke, Mbak Saudara, katong masih di Pustaka Maluku ya, Pusat Pengetahuan Kebudayaan Maluku, di mana informasi ya terkait dengan budaya tradisi yang ada di Maluku akan terus beta kasih dan terus menghiasi ruang dengar Mbak Saudara dong sama. Oke, Mbak Saudara, beberapa informasi lagi ya terkait dengan budaya.

tradisi ya antara dua negeri ya, Pela Gandong di mana yang kita ketahui ya, budaya Pela Gandong merupakan budaya yang ada di Maluku ya, Pak Saudara. Nah, kita hadirkan lagi Pak Saudara beberapa lagu Ambon dan juga informasi ya yang perlu Pak Saudara dong ketahui di malam ini. Selamat malam yang baru saja bergabung dengan Katon di Pro 4 RRI Ambon.

Tari Lenso masuk sebagai kesenian tradisional khas Maluku. Tari ini memiliki tema serupa dengan tari Tide-Tide. Awalnya dibuat sebagai perekat hubungan persaudaraan dan kekerabatan masyarakat Maluku dalam berkehidupan sosial. Tari tradisional ini diciptakan pada saat bangsa Portugis masuk ke Maluku pada tahun 1612. Maka dari itu, nama Lenso yang digunakan pada tarian ini berasal dari bahasa Portugis yang artinya sapu tangan. Dimanapun sapu tangan sendiri merupakan properti utama yang digunakan para penari saat menarikan tarian ini. Selain itu, sapu tangan yang digunakan pun umumnya berwarna merah atau

0: Terdengarlah hentakan kaki dan suara para penari saat membawakan tarian cakalele yang menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Provinsi Maluku terkenal dengan berbagai budaya warisan leluhur. Salah satunya Parang Salawaku yang menjadi simbol keberanian orang Maluku. Indonesia kaya akan seni dan kebudayaan, termasuk senjata tradisional. Seperti di Maluku, memiliki beragam senjata tradisional, salah satunya adalah Parang Salawaku. Parang Salawaku yaitu sepasang senjata tradisional yang terdiri dari parang atau pisau panjang dan salawaku atau perisai. Pada masa lalu, senjata ini digunakan untuk berperang. Selain itu, Parang Salawaku juga dapat kita jumpai pada lambang pemerintah kota Ambon. Bagi masyarakat setempat, parang dan salawaku adalah simbol kemerdekaan rakyat. Parang dan salawaku memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau dan lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang dipergunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Parang bertindak sebagai senjata. Hal ini digunakan sebagai senjata untuk melakukan penyerangan terhadap lawan, sedangkan salawaku digunakan sebagai perisai yang berfungsi untuk menahan serangan lawan. Senjata tradisional ini digunakan pada saat menari cakalele. Tarian tersebut menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Parang di tangan kanan penari melambangkan keberanian, sementara salawaku di tangan kiri melambangkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Hal yang membuat senjata ini unik dan estetis ialah terdapat ukiran-ukiran bermakna khusus yang terbuat dari kulit kerang laut. Ukuran parang dan salawaku sangat bervariasi tergantung postur badan sang penari. Senjata parang terbuat dari bahan besi yang keras berukuran 90 sampai dengan 100 cm. Tetapi ukuran itu bisa disesuaikan dengan tinggi badan si pemilik sehingga ukurannya sangat beragam. Senjata ini terbuat dari bahan besi yang keras kemudian ditempa. Kepala parang terbuat dari kayu keras seperti kayu besi atau kayu gupasa seperti halnya gagang parang. Sedangkan salawaku terbuat dari kayu. Sebagai penghias dilapisi pernak-pernik khusus yang diberi motif dan bahannya terbuat dari kulit kerang laut. Itu artinya salawaku merupakan perisai bermotif. Namun, tak sembarang motif yang bisa digunakan, biasanya hanya motif yang melambangkan keberanian. Karena simbol ini bisa membuat penggunanya semakin memiliki keberanian yang sama ketika berperang melawan musuh.
1: Memang parang salawaku ini kan merupakan juga lambang simbol-simbol kekuatan, karenanya merupakan senjata tradisional yang dipakai dulunya ketika perang kan para pahlawan kita, pejuang-pejuang apalagi Maluku ini menggunakan ini kan parang salawaku. Dan memang parang salawaku ini kan melambangkan juga parangnya sebuah pedang atau yang tajam itu dia, kemudian itu melambangkan kekuatan, dan kemudian juga salawakunya atau perisainya itu sebagai juga simbol untuk ya keadilan ya. Jadi ini merupakan simbol kekuatan atau juga merupakan simbol kemerdekaan bagi kita. Adanya satu kekuatan yang dilambangkan dengan salawat.
0: Demikian penjelasan Kepala Balai Pelestarian Nilai Sejarah dan Budaya Tradisional Maluku, Rusli Manorek. Menurutnya, parang salawaku ini merupakan lambang atau simbol-simbol kekuatan masyarakat Maluku. Untuk melihat senjata tradisional Maluku ini, kata Rusli Manorek, dapat disaksikan dalam tarian cakalele. Cakalele merupakan tarian khas Maluku yang menyimbolkan kekuatan kaum pria di Maluku. Pada saat tarian cakalele ini, parang yang dipegang di tangan kanan penari melambangkan sebuah keberanian, sedangkan salawaku yang dipegang di tangan kiri melambangkan perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Dalam tarian cakalele ini, para penari mengenakan celana berwarna merah dan ikat kepala merah, diiringi dengan suara gendang dan juga teriakan dari para penari.
1: Dan sekarang ini kan dipakai dalam tarian cakalele. Cakalele itu kan bukan tarian perang juga ya. Nah, ini kan merupakan simbol-simbol kita. Ini kalau kita angkat itu berarti ya di mana kita sudah merdeka. Karena dengan kekuatan-kekuatan yang ada, para pria-pria Maluku ini kan dilambangkan dengan ini, dengan kekuatannya ada pedang Salawaku ini, parang Salawaku. Nah, ini kan dilestarikan dan ini merupakan semangat untuk menjadi semangat perjuangan. Ya, saya kira akan juga memberikan motivasi dengan tarian Cakalele, dengan parang Salawaku ini kan salah satu motivasi, satu kekuatan lewat parang ini kan simbol-simbolnya seperti itu. Saya kira itu dalam penjemputan tamu juga kan seperti itu. Untuk Salawaku, saya kira kita melihat karena ini kan sudah di itu masih menjadi satu peralatan yang masuk dalam kelengkapan tarian. Dan tentunya ya kalau namanya sudah diangkat menjadi unsur tarian, perisainya harus bagaimana supaya bagus. Kalau unsur pedangnya saya kira masih tetap pedang yang seperti ya, yang digambar ya Patimura juga itu kan. Perkembangan atau perkembangan peralatan itu yang pokok tidak mengurangi unsur-unsur nilainya ada saja. Harus ketika dalam tarian itu kan bisa dipakai Pak, bisa dikembangkan juga kan. Tapi selama ini yang tidak menggeser unsur nilai yang ada.
0: Menurutnya, untuk menjaga dan menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya yang diwariskan leluhur, para sanggar di Maluku diharapkan dapat terus mengasah bahkan generasi muda dalam memainkan senjata tradisional Maluku itu di dalam tari Cakalele, sehingga menjadi suatu kebanggaan bagi provinsi seribu pulau ini.
1: Saya kira ini melestarikannya ini dengan adanya peralatan-peralatan ini kan salah satu bagian pemajuan kebudayaan, unsur-unsur pemajuan kebudayaan, peralatan-peralatan. Nah, ini harus diidentifikasi dan ini harus diangkat dan ini dilestarikan, dan pelestarian ini tentunya bukan hanya BPNB tetapi bagaimana strategi kebudayaan ini diangkat lewat daerah-daerah. Yang baru-baru pokok pikiran kebudayaan daerah ini harus diinventarisir, diidentifikasi. Dan siapa yang harus melestarikan. Nah tentunya ini pelestariannya kan lewat ada tarian Cakalele. Cakalele ini kan sudah otomatis menggunakan ini kan. Nah dengan ini harus dimulai dari sekolah, nantinya ada muatan lokalnya. Kemudian kita berikan nilai, ya, simbol-simbol, makna bahwa dalam tarian Cakalele dengan lambang-lambang peralatan ini akan memberikan motivasi, semangat. Bagi anak-anak sekolah sehingga nantinya ada menumbuhkan karakter, semangat, perjuangan, masih membangun kemerdekaan. Kan? Jadi ini harus dilestarikan lewat kelompok-kelompok, sanggar-sanggar yang kami juga memberikan ruang-ruang. Ini bagian kami kan memberikan ruang-ruang untuk melestarikan ada kegiatan-kegiatan. Dan di sekolah-sekolah saya kira ini harus perlu menjadi muatan lokal.
0: Selaku generasi muda, kita patut melestarikan dan menjaganya dengan baik. Sehingga budaya leluhur ini ada bersama kita selalu dan selamanya. Demikian diungkapkan Frankie Taihitu, salah seorang mahasiswa di Universitas Patimura Ambon.
2: Parang Salawaku di Maluku itu kalau di zaman dulu masyarakat Maluku menggunakan parang Salawaku sebagai alat perang. Tetapi sekarang ini parang Salawaku sudah dijadikan sebagai budaya tarian. Contohnya di suku Nuaulu, parang Salawaku itu dijadikan sebagai suatu tarian atau adat tradisi dari Maluku. Jadi sebagai pemuda saya sarankan kita sama-sama melestarikan lagi budaya Maluku yang ada di Maluku.
0: Nilai-nilai sosial budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Maluku merupakan salah satu modal dasar bagi peningkatan persatuan dan kesatuan, termasuk menyemangati masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di daerah ini. Hubungan-hubungan kekerabatan adat dan budaya harus terus didorong sehingga dapat menciptakan sinergitas yang andal bagi upaya bersama membangun Maluku baru di masa mendatang. Demikian feature budaya edisi Parang Salawaku, simbol kekuatan orang Maluku. Persembahan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ambon. Saya Rainer Helaha, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Investigasi Pulau Dawar.
1: Hei, Raya. Ali yakin masih mau investigasi kasus ini?
2: Iya, tuh. Ini kan masalah hajat hidup orang banyak nih.
1: Tapi ada polisi, Raya.
2: Sekarang coba Ali lihat. Pembuangan air limbah di sini saja sudah 2 tahun. Masyarakat Pulau Dawar banyaklah yang suka kena penyakit. Laut nih akan sukotor. Mau sampai kapan? Mau sampai Pulau Dawar nih tinggal kenangan?
1: Aduh, tapi risiko ini, Raya, paling besar.
2: Memang kalau katong lawan perusahaan besar nih akan seng gampang. Tapi warga Pulau Dawar nih akan jauh lebih utama.
1: Ini juga bukan alih pengurusan, Raya.
2: Memang secara kepentingan ini memang bukan meta pengurusan. Tapi secara kemanusiaan ini katong pengurusan.
3: Bagaimana? Kamu sudah membawa mahar kepada petugas keamanan.
4: Bukan hanya petugas keamanan, Pak. Tapi perangkat desa sudah kita kasih. Setidaknya sampai 2 tahun ke depan, pembuangan limbah kita aman dari gangguan. Tapi, Pak.
3: Tapi apa?
4: Raya, wartawan dari pos pagi, masih terlihat di lokasi.
3: Wartawan bau kencur itu masih mengusik kita?
4: Bapak tenang saja. Saya pastikan berita yang Raya buat tidak akan pernah dipublikasikan.
3: Bagus.
4: Terakhir saya lihat, Raya berada di pemukiman warga. Sepertinya dia menginap di Pulau Dawar.

0: Alleluia tu, semua limbah yang dumbuang akan pumbuh bau saja tak cium sampai setengah kilometer. Ini saja sudah 2 tahun, akan sempurna terekspos.
1: Ih, Raya, paling bahaya itu.
0: Nah, sekarang waktunya nih. Waktunya Pardeta ambil video dan foto-foto dulu.

0: Perusahaan tambang nikel Jaya Mada penyebab pencemaran lingkungan di perairan Pulau Dawar. Raya jadi batu, Ale bikin berita itu.
1: Seperti apa yang Ale lihat? Malah sekarang, betul susia par posting akal.
0: Aduh, terserah Ale saja.

0: Perusahaan tambang nikel Jaya Mada penyebab pencemaran lingkungan di perairan Pulau Dawar.
1: Siapa yang tulis berita ini? Kenapa bisa muncul di internet?
2: Sedang kita selidiki, Pak. Saya sudah menyuruh tim IT untuk mendalami blog ini.
1: Kalau satu Indonesia baca ini, bisa gawat.
2: Saya akan mengatasinya segera, Pak.
1: Jika ini berhubungan dengan wartawan itu, kita selesaikan dengan cara kita.

0: warga digegerkan dengan penemuan sebuah koper berisi mayat.
1: Bapak, kenapa beberapa hari belakangan ini katong sering dapat teror telepon dan SMS dari orang yang sering katong kenal?
2: Jangan-jangan ini ada hubungan dengan raya pemekerjaan ke apa mama?
1: Ih, jang bapak.
2: Mama, kayaknya ada orang yang toki pintu di luar. Cuma mau pilih dulu.
1: Siapa yang toki pintu tadi? Ini kosnya ada orang? Hah? Ini apa? Bapak, coba kesini dulu. Bapak, mari ke tenduli ini dulu.
2: Ada apa, Mama?
1: Ada paket nih.
2: Cuma buka akan dulu, gak ketong lihat.
1: Ah, ini ada apa? Deng Raya. Bapak, kenapa Raya foto pono deng darah? Aduh, betul sih mau jadi apa-apa deng itu pono Raya, Bapak.
2: Ini pasti ada hubungan dengan teror-teror sebelumnya ke Mama, ya?
1: Bapak, telepon Raya cepat, Pak. Beta takut. Ayo, Bapak, telepon Raya cepat. Tanya dia kabar bagaimana.
2: Iya, iya, nanti beta telepon.
3: Halo? Pak?
2: Raya?
3: Pak?
2: Pasti ada bayi-bayi di sana, tuh?
3: Iya, Pak. Beta ada bayi-bayi saja nih, Pak. Barang kenapa, Pak?
2: Anai, Bapak dan Mama tuh belakang ini dapat teror. Banyak telepon dan SMS yang masuk. Lalu tuh, ini baru saja ada yang dong kirim foto pono dan darah-darah. Bapak takut. Jangan sampai ini berkaitan dengan pekerjaan. Raya, usai hati-hati kerja di sana, eh.
3: Pak, Bapak dan Mama tuh tenang saja. Beta di sini tahu apa yang beta harus kerjakan. Ini Papa dan Mama tenang saja, eh?
2: Iya, Raya.
4: Buka! Buka!
5: Kamu mau siapa?
6: Hei, kamu mau apa ini?
4: Tidak perlu tahu. Bawa mereka ke dalam mobil.
7: Siap, bos!

0: jadi Ale yang tulis artikel internet ini.
1: Oh, jadi Ale ini orang suruhan perusahaan tambang nikel nih, Kak.
0: Pintar sekali Ale tebak.
2: Oh, kamu nih, Kak. Anak buah perusahaan Jaya Mada.
0: Sudah kuperingatkan kau jauh-jauh hari, jangan ganggu perusahaan kami.
1: Kamong yang ganggu warga Pulau Dawar nih. Gara-gara kamong, sampai dong kena limbah dari perusahaan. Laut sekarang saja sudah tercemar. Dong sudah terserang penyakit akibat limbah yang kamong sudah buang tuh.
3: Apakah ini kamong pun cara untuk mendapatkan keuntungan? Di mana kamong pun empati?
0: Persetan dengan empati, simpan saja nasihatmu itu.
3: Oh, Beta Sing akan tinggal diam.
0: Kalian pikir kita juga diam? Gary, lakukan tugasmu.

0: Halo Pak, apa dari pihak kementerian sedang meninjau lokasi? Jadi bagaimana Pak? Oh iya, baik Pak. Debah, kalian bikin semua berantakan. Gary, selesaikan sekarang.
1: Siap bos.
0: Tenggelamkan mereka.
2: Jangan bergerak. Kalian sudah kami kepung. Segeralah menyerah.
0: Ada patroli polisi.
3: Jadi gimana bos?
0: Gawat, habislah kita.
2: Jangan bergerak. Kalian sudah kami kepung. Segeralah menyerah.

Tapi percayalah, kebenaran akan selalu jadi pemenang. Demikian Sandiwara Investigasi Pulau Dawar. Sampai jumpa.

Ya, baik, Basudara, makan patita adalah tradisi makan bersama khas Maluku yang memperkuat kebersamaan dan rasa syukur melalui hidangan lokal. Makan patita bukan sekedar acara makan besar, tapi merupakan simbol kekeluargaan, persaudaraan, dan gotong royong di masyarakat Maluku. Nah, tradisi ini mencerminkan filosofi alirasa pitarasa, yaitu merasakan kebahagiaan dan kesulitan secara bersama-sama serta dinilai sagu salempe empat

tradisi spiritual mengundang restu Tuhan dan leluhur sebelum makan bersama. Makan patita biasanya dilakukan di ruangan terbuka seperti jalan utama, lapangan atau halaman rumah yang luas di desa. Tradisi ini dikenal sebagai makan patita soa. Nah, di mana setiap kelompok keturunan atau soa memiliki hak menentukan waktu pelaksanaan melalui

bersama menikmati hidangan yang disiapkan secara gotong royong oleh masing-masing keluarga. Nah, hidangan dalam makanan makan patita didominasi oleh makanan tradisional Maluku seperti kasbi, patatas, keladi, dan pisang rebus. Nah, apa beda makanan pokok dari sagu biasanya disantap dengan kuah kuning atau ikan asar. Ikan bakar, ikan kuah kuning, ikan asar, dan sambal colo-colo. Kohu-kohu, salad khas Maluku dari sayuran segar dan kelapa parut. Makanan disajikan di atas daun kelapa atau pisang yang disusun panjang, kadang di atas meja kayu, menciptakan pemandangan yang meriah dan menggugah selera. Nah, tradisi ini biasanya diadakan pada perayaan penting seperti hari ulang tahun kota, pelantikan raja, pembangunan baleo atau rumah adat, panas pela, panas gandong, atau perayaan keagamaan seperti Natal dan Idul Fitri. Frekuensi pelaksanaan bisa berbeda-beda, mulai dari setahun sekali hingga beberapa tahun sekali, tergantung kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Nah, makan patita memperkuat ikatan sosial, menghapus sekat sosial, dan menumbuhkan rasa saling memiliki antara warga. Tradisi ini juga menjadi sarana merawat hubungan antar warga, memperkuat gotong royong, dan menanamkan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, makan patita menjadi simbol identitas budaya Maluku yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan demikian, makan patita bukan hanya soal makanan, tetapi juga perayaan kebersamaan, persaudaraan, dan nilai-nilai leluhur masyarakat Maluku. Nah, itulah saudara, makan patita adalah tradisi makan bersama khas Maluku yang memperkuat kebersamaan, persaudaraan, dan rasa syukur melalui hidangan.

0: Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 90,1 FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Iya, baik. Basudara Mata Warna Prompat hadir par Basudara Don di malam ini seperti biasa ya. Mata Warna Prompat beta buka layanan telepon buat Basudara ya. Dari sekarang hingga nanti berakhir di pukul 23 atau tepat jam 11 malam. Nah, buat Basudara yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911-311-544. Atau mau lewat via WhatsApp juga boleh di 0813-5624-5887. Oke, buat Basudara di malam ini ya, beta Atit menilai terus menemani Basudara dong yang mau bergabung ya di Mata Warna Prompat malam ini. Silakan sekali lagi di jalur telepon 0911-311-544 dan di jalur WhatsApp di 0813-5624-5887. Oke, Pak Saudara, sambil menanti yang mau bergabung, kita nikmati dulu beberapa donji yang berikut.

0: Iya, baik. Mbak saudara yang mau bergabung silakan, dan saat ini sudah ada yang bergabung ya lewat WhatsApp. Datang sapa dulu dengan siapa di mana nih. Halo, Matawana Prompat.
1: Matawana Prompat, selamat malam.
0: Malam juga Fabio, bagaimana kabar?
1: Kabarnya baik.
0: Kabar baik,
1: sehat,
0: ya?
1: Sehat saja. Cuma badan agak hangat-hangat ya.
0: Oh.
1: Gue nanti mau gosong minyak kayu putih sedikit dulu.
0: Oke, mungkin pengaruh cuaca ke apa?
1: Oh, Ati kabar gimana?
0: Kabar baik, Bio, Pak Bio.
1: Oke.
0: Di Suli aman toh?
1: Ini sedikit-sedikit lah, mau hujan nih.
0: Oh, oke, siap.
1: Oke, aman saja di Suli nih. Nanti apa? Siaran Piala Dunia itu nanti live sing di Pro 1.
0: Nanti iya, barang katong Pro Ampa. Nanti ini besar kemungkinan ya.
1: Belum
0: belum Pak info. Katanya cuma siap untuk
1: siaran pertandingan toh.
0: Iya. Pasti itu kan berapa yang Piala Dunia yang tahun lalu kan juga gitu toh.
1: Yang marah
0: ya. Yang 4 tahun yang lalu.
1: Toh yang 4 tahun lalu saya. Cuma di Pro 3 Jakarta saya.
0: Oh iya.
1: Lewat streaming toh.
0: Streaming iya.
1: RRI digital. Kalau yang itu boleh, yang di 2018 boleh Ati.
0: Oke.
1: Okay. Kita dengar itu live di Pro 1. Makasih ya.
0: Iya, oke, siap.
1: Ya, semoga mungkin sama juga yang 2018 akan sama juga di 2006 toh.
0: Oke.
1: Oke, oke. Kita lagunya Kapal Angga juga.
0: Kapal Angga.
1: Kapal Angga. Iya, sentuh penyanyi siapa tuh?
0: Oke, nanti beta cari.
1: Oke, tadi siapa sih masuk di awal ya?
0: Belum, belum. Pak Bio orang pertama.

dan adik Eja di Bentas. Selamat malam semuanya, diberkati selalu. Ibu Natalia juga di Toli-Toli, selamat malam, diberkati. Siapa lagi ya? Oni di kamar.

0: ada Aki.
1: Iya, ada.
0: Penyanyinya siapa ya?
1: Ini ada kan lagu dangdut toh? Ada versi, ada cewek, ada cowok. Yang mana nih?
0: Cowoknya, cowok.
1: Ah, cowok.
0: Oke, terima kasih buat Aki.
1: Sama-sama.

0: Ya, baik, Pak Saudara. Ya, kita buka layanan telepon lagi untuk tiga penelpon pertama yang mau bergabung. Silakan di jalur telepon 0911 311 5444. Dan sudah ada yang bergabung, kita sapa lagi. Halo, Mata Warna Perempat.
1: Mata Warna Perempat, selamat malam, Kak.
0: Malam juga, boleh tahu dan siapa di mana nih?
1: Ini dengan Vina di Kebun Jakarta, Kakak.
0: Vina, bagaimana kabar?
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat-sehat, selamat ya, Kak.
0: Amin, oke.
1: Jakarta, ini dengan siapa? Kak Ati. Oh, mirip suaranya Kak Ita, Kak Ati, jadi sama.
0: Ya, Kak. Oke. Ya, di Jakarta cuaca gimana?
1: Cuacanya alhamdulillah ceria-ceria nih, Kak.
0: Oke, siap.
1: Kakak, aku mau satu lagu dari Cak Yang Kusepa.
0: Lagu judulnya apa?
1: Dipilih sama Kakak aja deh.
0: Yang penting Cak Yang.
1: Ya, penting Cak Yang Kusepa.
0: Oke, siap.
1: Yang udah lewat siapa-siapa ya? Udah banyak ya.
0: Baru Fabio.
1: Ya, itu salamnya saya.
0: Iya, silakan.
1: Salam yang pertama yang kakak lagi bertugas, selamat bertugas. Ntar kalau pulang hati-hati di jalan, di bahasa tempat kita mau keluarga, dan berkata

0: merasa kalau kenyataan kaya terus juga ada masyarakat sulit pencet kunyit, petang juga di pencet kunyit, keluarga kerubun juga di karpan, ada juga Cewin di Wai, Bang Putra Cewin di Wairu, terus ada juga Cewin di Akem, Kaya Padi Talake, Kaya di Wakal, Bang Sari Tidaya juga di Talake, terus juga ada Bang Leo Hujan juga di Nambia Buru, ada Pak Jun juga di Kedung Cengke, juga ada Bunda Popi juga di Ski, Bunda Wana juga di Bere-Bere, Bunda Ola bersama orang sampingnya, terus juga ada di Manado ada Bunda El, Bunda Ellen, Bunda Fika, Bunda siapa lagi di Manado tuh Bunda siapa-siapa ya, Kati ya. Ada Bunda El, ada Bunda Pika, ada Bunda siapa? Bunda Natalia. Terus juga ada kami juga di FM. Ada kami juga di Suramati. Siapa lagi ya? Kati ya?
1: Ya, siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Ya? Yang pastinya
0: iya Bang Seti di Hatiwa ya.
1: Iya. Mister ya, Gasok kita. Sudah atau belum?
0: Oh, Mister Gasok sudah.
1: Oke.
0: Okay. Pokoknya semua pendengar RRI Perempat Ambon, Matawana Perempat, Manasar. Yang tak cinta satu demi satu, mohon maaf untuk semua ya. Dan selamat malam untuk semua. Selamat beristirahat serta keluarganya masing-masing. Mari berkasih sama-sama nafas. Terima kasih Kati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya baik, Mbak Saudara, sudah dua penelpon yang bergabung dengan Beta di sini. Ya, buat Mbak Saudara yang mau bergabung lagi silakan di malam ini. Ya, ada Bung Mbak Vina, ada salam nih dari Bung Dewa. Bung Dewa mantau saja nih. Masuk dong. Oke, buat Mbak Saudara yang mau bergabung lagi silakan di jalur telepon 0911311544. Atau yang mau lewat WhatsApp juga boleh di jalur telepon 0813 5624 5887. Oke, sudah ada lagi yang bergabung. Katang siapa lagi, dengan siapa, di mana nih? Halo, Matawana Perempat.
1: Jam 9 lah, sekarang Dewa Sugabung. Matawana Perempat, selamat malam.
0: Malam, bagaimana kabar Namlea?
1: Baik, habis singgung Dewa, jadi yang pantas saja masuk. Oh, iya. Masuk nih kakak.
0: Iya toh.
1: Dewa selalu setia berperampat.
0: Mantap selalu. Di cuaca di sana bagaimana?
1: Aman.
0: Aman, terkendali ya.
1: Baru pawang ada, jadi aman.
0: Oke. Datang lanjut.
1: Beta pengen lagu kayak OJ terakhir yang diblokir, yang lagu remix, lagu joget.
0: Lagu joget judulnya apa?
1: Berakhir yang diblokir, kayak Ode Kakak yang remix.
0: Berakhir
1: yang diblokir.
0: Dan di blokir.
1: Diblokir kayak Ode remix, lagu joget Kakak.
0: Oke, siap.
1: Baik. Tahap pertama buat kakak Ati yang lagi coba perkatung semua di malam hari ini, untuk sahabat-sahabat perampat, semoga kakak Ati selesai tugas kembali ke rumah dengan jaga selamat. Amin.
0: Amin.
1: Terus buat adik Vina yang baru sumber lalu, adik Fabio juga yang baru tergabung, salam kompak. Terus ada Enca yang punya bentes bareng mama papa, salam sehat buat Bunda Marni yang punya kasus transit, kakak Rere, kakak Yayat, Bunda Prof yang punya skip. Terus ada Beta Bisa Gila juga, salam kompak. Terus Caca Eva yang punya talaki bareng Pak Junaidi, semoga sehat-sehat walafiat. Mr. Gaso bareng temannya di Puncak Tuni, salam kompak, salam sehat. Terus ada siapa lagi, Abang Marcel, terus Krispati yang punya Sumba, Mas Yono punya Gemba juga, ada Abang Dene yang punya Tengah-Tengah, adik Ewin, ada Abang ya, Abang Dev yang punya Kairatu, terus Bunda Natalia punya Totoli, Mbak Vika punya Wonosobo, siapa, Syarif Talake, Syarif Hidayah punya Talake, salam sehat. Ada Nona Fika punya Manado, Bunda El, Bunda Ellen. Terus ada siapa lagi ya? Bunjol punya Bentas, Kerasi yang punya Bekeneja. Caca Ayu bareng keluarga Mas Soi, salam sehat. Salam kompak, kemudian siapa lagi ya? Yang sering gabung mungkin nama-nama itu saja apa kakak ya?
0: Iya.
1: Jadi malam ini Dewa absen yang sering-sering gabung. Semoga katong selalu sehat. Kemudian katong bisa bergabung di Perampat RRI Ambon. Buat kru-kru Perampat yang bebas tugas, selamat malam buat semua-semuanya. Semoga malam ini tidurnya nyaman. Yang terakhir buat Beta, Perampat selalu berkibar di udara. Jayalah Perampat. Bagi dulu kakak.
0: Oke, siap.
1: Lagu ada kakak?
0: Nanti sementara dicari.
1: Oh iya.
0: Nanti
1: gaya
0: ya,
1: oke.
0: Gaya oke itu?
1: Berakhir dan diblokir.
0: Oke, siap.
1: Satu lagi, Caca Linda yang punya longgar juga belum disalamin itu. Kalau bisa monitor, silakan bergabung bareng yang usin kan punya karpang. Itu dulu kakak.
0: Oke.
1: Oke, dadah. Iya. Assalamualaikum.
0: Dadah juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Mbak Saudara, sudah ada 3 penelpon yang bergabung di malam ini ya. Katong masuk ke sesi kedua ya. Katong nikmati dulu beberapa donci yang sudah di request oleh Mbak Saudara yang sudah bergabung dengan katong di Pro 4 RRI Ambon. Ada Fabio dengan Kapal Angga.
2: Clarity Music Tobelo.

diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mulai dari air minum hingga persiapan makanan. Air bersih sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan manusia. Air bersih adalah jenis sumber daya berupa air yang bermutu, baik dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari, termasuk sanitasi. Kualitas air bersih memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak. WHO mendefinisikan air domestik sebagai air yang biasa digunakan untuk semua keperluan, termasuk konsumsi, mandi, dan persiapan makanan.

0: Ya, baik, Mbak Saudara, Mata Warna Perempat balik lagi sesi kedua yang mau bergabung ya di malam ini. Ada Bunda Poppy yang sudah ya bergabung lewat WhatsApp ya. Selamat malam Mata Warna. Ya, malam juga Bunda Poppy ya. Bunda Poppy kirim salam nih buat Fabio, Mbak Vina, Dewa, buat Bung Stevie dan Mbak Saudara yang semua fans Mata Warna Perempat malam ini ya. Oke. Bunda Poppy request lagu Mimpi punya Roy Tuhmori. Oke, siap. Nanti beta putar di malam ini. Oke, mau bergabung lagi silakan. Yang mau bergabung klik via telepon maupun WhatsApp silakan di jalur telepon 0911 3111544 atau di nomor WhatsApp 0813 5624 5887. Oke, malam ini yang mau bergabung silakan ya. Mata Warna Perempat beta tunggu Mbak Saudara dong. Sesi kedua beta kasih kesempatan buat 3 penelpon di malam ini. Oke, sambil menanti yang mau bergabung, kita nikmati dulu satu donci punya Roy Tuhumori dengan Mimpi spesial buat Bunda Poppy. Sudah ada yang bergabung. Katang sapa dulu ya, Bun, baru lagunya nanti baru kita putar. Oke, sudah ada yang bergabung, katang sapa lagi. Halo, Mata Warna Perempat.
1: Malam, Mata Warna.
0: Malam juga.
1: Apa kabar, Kak?
0: Kabar baik, Bung Stevie ya?
1: Iya, Kak.
0: Oke, siap. Bagaimana kabar di hati yang besar?
1: Tangan sakit-sakit, Kak.
0: Ya?
1: Tangan kanan sakit.
0: Oh.
1: Mungkin capek kali.
0: Oh, mungkin juga.
1: Salam dulu, Kak.
0: Iya, silakan.
1: Pertama buat Mami Poppy di Kik dan Mala Mami. Salam buat keluarga. Terus buat Bang Fabio. Selamat malam Mbak Vina di Kebun Jeruk. Selamat malam Bang Dewa juga. Selamat malam Pak Junadi. Selamat malam Mr. Gaso Jampuni. Selamat malam Diberkati. Terus buat Kakak Rere, Bang Babi, Bang Deden, Bunda Marni di Klasik Eja di Pintas. Selamat malam. Terus buat Pak Junaidi sudah tadi?
0: Ya, Pak Junaidi belum bergabung.
1: Oh iya, belum bergabung. Terus buat siapa? Bang Kerspati di Sumba. Selamat malam. Bapin Gajalin ada sama tiga juga. Selamat malam. Kembali lagi nanti Mbak Masuk. Aduh, storm kakak.
0: Iya.
1: Radio feedback.
0: Kas kecil radio monitor sedikit.
1: Iya, iya, sudah.
0: Oke, siap.
1: Terus buat belum lagi. Oke, sebentar. Mau

0: Lo?
1: Iya.
0: Sudah.
1: Oke. Okay.
0: Oh ya, buat program Lado semuanya ada Gendel. Bawiga di mana? Bawiga di mana? Wonosobo.
1: Iya, Wonosobo.
0: Oh ya, selamat malam Bawiga. Aduh, masuk kalau lagi monit masuk ke jatah berane. Terus buat Bunda Natalia di Toli-Toli, selamat malam. Tuh. Orang-orang Gamja juga ada jiwa. Ada Eto, selamat malam. Ada Sam, ada Bambi, ada Tommy, ada Ira, ada Lauren, ada Princess, selamat malam aja. Oke?
1: Iya.
0: Boleh request lagu?
1: Lagu apa nih?
0: Malam ini lagu apa? Ya sudah, oh angin juga kah?
1: Halo, kakak. Oh angin?
0: Iya.
1: Oke,
0: kakak. Pulang hati-hati di jalan.
1: Oke, danke.
0: Terima kasih kakak. Malam.
1: Iya, malam juga. Iya, baik Pak Saudara yang mau bergabung lagi silakan di jalur telepon 0911 311 5 44 ataupun lewat WhatsApp juga silakan di jalur WhatsApp, nomor WhatsApp 0813 56245887. Oke, Pak Saudara malam ini beta tunggu Pak Saudara dong yang mau bergabung ya, silakan. Sambil menanti, Mbak Saudara dong, kata nikmati dulu beberapa runcing yang sudah di request oleh Mbak Saudara semua.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, baik, Mbak Saudara, Mata Warna Perempat balik lagi. Yang mau bergabung silakan di jalur telepon 0911 311 5444, atau yang mau bergabung lewat WhatsApp Pro 4 Rembon bisa di 0813 5624 5887. Oke, sudah ada lagi yang bergabung, kata siapa lagi? Halo, Mata Warna Perempat.
1: Mata Warna Perempat, selamat malam.
0: Malam juga, bagaimana kabar tengah-tengah?
1: Baik, sehat, masih sehat.
0: Amin, amin.
1: Jati juga sehat,
0: iya,
1: ya?
0: Iya, sehat.
1: Oke, alhamdulillah. Ini saya juga berapa ini, Jati? Baru,
0: iya,
1: baru...
0: Ini penelpon ke-6, Deden, ke-6.
1: Oh, ke-6 berarti sudah sesi ke-3.
0: Iya.
1: Ya, barang tadi putar radio monitor pas Om Dewa Hujang dari Namlea.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oke, Jati, selamat bertugas. Jati, selamat bertugas, selamat malam. Juga buat dengar komuniti Mata Warna Perempat di alamatnya masing-masing yang sudah masuk, yang atau yang belum masuk, yang masuk ke Om Dewa di Namlea, Om Stepi di Hardbase, Marni di Paso Transi, selamat malam. Kak Rere di Paso Tengah, selamat malam. Bunda Ola, Inca di Bentas, Ade Padi Wahau, Bunda Pupi di Skip, selamat malam Bunda. Mama Yos di Kuda Mati, Kakak Anci di Tanah Tinggi, Caca Inka di Karpan, Om Amfi di Ahuru bersama Om Jip, Om Mister Gatok di Tuni bersama 02-nya, selamat malam. Om Prans juga, selamat malam. Om Tuni juga di Tuni juga, selamat malam. Juga buat Mbak Wiga di Wonosobo juga, selamat malam Mbak Wiga, salam sehat. Mbak Pina di Kebun Jeruk, Bayu di Masohi, Bunda Epa di Ternate, selamat malam. Pak Junaidi juga di Ternate juga, selamat malam. Bunda Natalia di Toli-Toli juga, selamat malam. Juga buat Bunda Els, Nona Fika juga, Bunda Ellen, selamat malam. Juga buat Om Bio di Suli juga, selamat malam Om Bio, selamat malam, salam sehat sekeluarga di sana ya. Bersama Om Marcel, selamat malam. Juga buat Bung Depi di Piru juga, selamat malam. Caca Linda di Rumah Tiga, selamat malam juga. Pokoknya semua komuniti Mata Warna Perempat, Bang Syarif Hidayat juga di Telake juga, selamat malam. Enca di Bentas, selamat malam Enca. Juga buat Om Agus Kairat, Om Agus OSM, Mas Yono di Bigemba juga, selamat malam. Pokoknya semua komuniti, Bang Krispati, lupa, Bang Krispati di NTT, selamat malam Bang Kris, salam sehat buat sekeluarga di sana. Bersama Nona Pi juga di NTT juga di Kupan, selamat malam. Pokoknya semua komuniti Mata Warna Perempat di alamatnya masing-masing, tanpa terkecuali. Jati bisa request Donci?
0: Boleh, Donci apa?
1: Caken subuh siapa dia pun lagu Cumi.
0: Cumi.
1: Okay. Iya. Oke, ada?
0: Oke, nanti beta cari.
1: Oke. Jati punya teman-teman kru Pro 4. Kalisa, Ade Ita, Kak Rin, juga buat Kak Ence yang sementara sutrat, selamat berserat. Juga buat Pro 2 kru pro 2 di alamatnya masing-masing, juga pro 1 yang sementara tugas di malam hari. Begitu dulu, Kecati, selamat bertugas, terima kasih.
0: Iya, sama-sama. Iya, baik, Pak Saudara yang mau bergabung lagi silakan di jalur telepon 0911311544 ataupun lewat WhatsApp di 0813-5624-5887. Oke, malam ini Mata Panah Perempat seperti biasa berakhir di jam 11 malam dengan saat ini katanya sudah ada di menit ke 17 lepas dari pukul 22. Oke, ada salam juga Bun Deden, salam dari Bun Dewa di Namle ya, yang saat ini sudah masuk lewat WhatsApp Perempat Rambon. Oke, silakan Pak Saudara yang mau bergabung lagi di 0911311544. Kita tunggu Pak Saudara daun ya, sambil menanti kata nikmati dulu beberapa donci yang sudah Pak Saudara request. Ada Cumi dengan Cuma Miss Call ya, spesial buat Bun Deden dari Caken Supusepa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, baik, Mbak Saudara, Mata Warna Perempat masih terus beta buka layanan telepon para Mbak Saudara dong di malam ini yang mau bergabung silakan ya, kita punya waktu kurang lebih 19 menit lagi Mata Warna Perempat beta tutup. Jadi yang mau bergabung dengan beta silakan, beta tunggu Mbak Saudara dong di jalur telepon 0911311544 atau yang mau lewat WhatsApp 0813-5624-5887. Malam ini Mbak Saudara seperti biasa 18 menit lagi Mata Warna Perempat akan berakhir. Yang mau bergabung lagi silakan ya di malam ini. Oke, sambil menanti lagi Mbak Saudara yang mau bergabung, kita nikmati lagi beberapa doncian berikut ini.

Nah, saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan nih. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wasudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Ban Saudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin meribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong pun hubungan antar sesama. Ingat tanpa saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jadi diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Kesehatan adalah investasi paling berharga. Pola hidup sehat, gizi seimbang, dan aktivitas fisik menjaga kualitas hidup kita. Masyarakat sehat menciptakan bangsa yang produktif dan kuat. Jaga kesehatan hari ini untuk masa depan yang lebih baik.

Basudara, pengentasan kemiskinan adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan kemiskinan di suatu masyarakat, wilayah, atau negara. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan, terutama bagi kelompok yang kurang mampu agar mereka memiliki akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan. Upaya pengentasan kemiskinan bisa dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya program bantuan sosial, peningkatan akses pendidikan, peningkatan akses kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pengembangan infrastruktur, dan kebijakan pemerintah.

Dimanapun, kekuatan listrik menjadi kebutuhan yang berkaitan dengan berbagai kepentingan hidup manusia. Coba saja jika jalanan tidak memiliki lampu di malam hari. Akan sulit sekali jadinya, bahkan untuk sekedar berjalan. Listrik menyediakan lebih dari sekedar cahaya, tapi juga keselamatan bagi manusia. Makanan dimasak, dihangatkan, berbagai perlengkapan untuk membersihkan ruang sekitar, dan penjernihan air karena ada listrik. Namun sayangnya, banyak desa di dunia yang belum diterangi cahaya listrik. Seharusnya, seperti pendidikan, listrik dapat disediakan dimanapun, karena listrik sangat berperan penting bagi

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, baik Pak Saudara, satu donci punya putri Pasanea dengan beta bisa gila merupakan donci terakhir persembahan dari beta para saudara don semua di malam ini, sekaligus menutup jumpa keton ya di edisi siar hari ini Selasa 19 Mei 2026. Akhirnya mewakili kru yang bertugas malam ini, beta Ati Manilat mohon pamit dari ruang dengar Pak Saudara. Selamat malam, selamat beristirahat, semoga mimpi indah dan

Basudara gendong deng terdengarnya irama donji ini, maka selesailah katempun tugas par bataman basudara di sepanjang hari ini, Selasa 19 Mei 2026, katempun bisa deng harapan bakuda palai di esok hampir siang di jam 4:56 waktu Indonesia Timur melalui frekuensi 90,1 MHz. Selamat malam basudara semua dan terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, programa 4.

Selamat hampir siang, Mbak Saudara Gandong semua, dimanapun Mbak Saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program AMPA. Katong akan bertemu Mbak Saudara dari sekarang hingga malam nanti. Di hari ini, Rabu, tanggal 20 Mei tahun 2026, melalui FM 90,1 MHz. Mbak Saudara Gandong semua, selamat mengikuti katong pun acara dan terimalah katong pun salam. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Perompater RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Bapak Saudara, selamat pagi. Beta ucapkan per Bapak Saudara yang saat ini mungkin ya sudah beranjak dari tempat peraduan dan sedang mempersiapkan diri untuk memulai aktivitas Bapak Saudara di hari ini ya. Sukses selalu menjadi milik Bapak Saudara semua ketika Bapak Saudara menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Bapak Saudara punya dengan penuh semangat dan percaya diri yang tinggi. Nah, Pak Saudara, Beta Rain kembali temani Pak Saudara di hari ini, Rabu tanggal 20 Mei tahun 2026. Seperti biasa, Pak Saudara, Beta akan temani Pak Saudara dari jam 5 subuh ini sampai nanti atau ada di jam 11 siang. Hiburan dan info-info menarik nanti akan Beta hadirkan per temani Pak Saudara di kesempatan hari ini. Oke, Pak Saudara, mengawali jumpa keton di pagi ini diacarakan Joli Pagi. Spesial nih Pak Ketum punya Pak Saudara umat muslim. Ada hiburan lagu-lagu religi bernuansa islami yang akan kita hadirkan pertemuan di Pak Saudara semua dari saat ini sampai nanti ketung ada di jam 6 waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar keton di program RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Orang yang dahului kamu bersedekah yang pertama kedua orang tuamu. Seorang anak bersedekah kepada orang tuanya akan mendapatkan balasan berkali lipat. Ada dua pahala utama yang didapatkan, yaitu pahala sedekah dan pahala berbakti kepada kedua orang tua. Yang kedua, saudara kandung atau saudara terdekatmu. Ada dua pahala utama dalam sedekah ini. Pahala sedekah dan pahala menjalin dan menyambung tali silaturahmi. Dan yang ketiga adalah tetangga terdekat. Tetangga adalah orang terdekat kita setelah keluarga. Selain mendapatkan pahala sedekah, itu juga merupakan bentuk empati dan simpati kita kepada lingkungan terdekat kita. Ketika kita ikhlas dan ridho dalam bersedekah, insya Allah kita akan mendapatkan banyak pahala dan dimudahkan segala urusan dan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka telah kerjakan. An-Nahl ayat 97.

Pendengar rahimakumullah, ada ungkapan mengatakan al-waqtu kasayf fa in lam taqtahu qata'aka. Waktu adalah pedang, jika engkau tidak menggunakan dan dengan baik, ia akan melukaimu, ia akan memotongmu. Sungguh-sungguh ini bukan ungkapan kosong. Karena siapapun yang melalaikan waktu, maka dia termasuk kelompok yang merugi. Siapapun yang membiarkan waktu berlalu saja, dia adalah orang-orang yang tidak cerdas dan merugi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan peringatan waktu ini pada surah Al-Asr. Innal insana lafi usr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Orang-orang yang terus tersambung dan Allah Rabbul Jalil mengerjakan kebaikan dalam hidupnya.

Apakah kamu tahu bahwasanya Allah, kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan burung-burung mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 41.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon, suara budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, hiburan tadi menutup jumpa katong di acara Kanjoli Pagi yang sudah beta hadirkan pertemani Mbak Saudara semua di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang beta hadirkan bisa bikin Mbak Saudara semua merasa terhibur selalu. Dan spesial Pak Katong punya Mbak Saudara umat muslim yang berbahagia. Semoga apa yang beta hadirkan bisa bikin Mbak Saudara lebih semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Mbak Saudara di hari ini yang akan dilaksanakan nanti. Oke Mbak Saudara, beta sudahi dulu hiburan lagu-lagu religi bernuansa islami. Saat ini katun sudah di jam 6 news, jam 6 beta hadirkan dulu pertemani Mbak Saudara.
2: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.
1: Mbak Saudara, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, Totus Renwarin, melakukan peninjauan langsung ke lokasi yang direncanakan

Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum penting untuk mengenang semangat persatuan dan perjuangan para pendahulu bangsa dalam membangun Indonesia. Di tahun 2026 ini, semangat kebangkitan nasional diharapkan terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, untuk terus berkarya, berinovasi, dan menjaga persatuan di tengah perkembangan zaman yang semakin maju. Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026, masyarakat diajak untuk terus menanamkan rasa cinta tanah air, memperkuat solidaritas, dan menjaga semangat gotong royong sebagai kekuatan bangsa. Dengan kebersamaan dan semangat pantang menyerah, Indonesia dapat terus melangkah menuju masa depan yang lebih maju, kuat, dan sejahtera. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026.

Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Niko Tulalesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leaders, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoalan suara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi jangan sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Kanada dipilih jadi salah satu tuan rumah 2026 FIFA World Cup. Deng Amerika Serikat, juga deng Meksiko lain. Ini jadi sejarah besar par Kanada karena baru pertama kali dong jadi tuan rumah Piala Dunia sepak bola. Nah, Piala Dunia tahun 2026 nanti jadi edisi paling spesial, paling besar dalam sejarah. Karena akan diikuti oleh 48 negara dari seluruh dunia. Hal ini bikin suasana Piala Dunia makin besar. Deng jadi simbol persatuan antar negara lewat olahraga sepak bola.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Saudara, katon masih ada di hiburan Donci-Donci yang kita hadirkan pertemani Mbak Saudara sampai nanti katon ada di jam 7 waktu Indonesia Timur. Nah, kita infokan lagi untuk Mbak Saudara, nanti tepat di jam 7 waktu Indonesia Timur, katon akan ada di kabar hari ini yang tentunya beberapa info menarik sudah kita siapkan pertemani Mbak Saudara di kesempatan pagi ini. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar katon di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Putirulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar peristerial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Masih tetap dengarkan di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, hiburan per Mbak Sudara, kita break dulu, karena saat ini katong suara di jam 7, Mbak Sudara. Katong ada di kabar hari ini yang beta hadirkan pertemuan di Mbak Sudara, lalu ada beberapa info yang sudah beta siapkan pertemuan di Mbak Sudara di kabar hari ini. Jadi tetap dengarkan di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Masih tetap dengarkan di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke. Bah Sudara katong ada di kabar hari ini yang beta hadirkan pertemuan di Bah Sudara sampai nanti katong ada di jam 7.30 waktu Indonesia Timur. Nah, kabar pertama yang beta hadirkan Bah Sudara, polemik tambang emas Gunung Botak kembali memanas. Aliansi Mahasiswa Perlawanan Pulau Buru turun ke jalan dan mendesak Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa segera mencabut izin 10 koperasi pertambangan yang beroperasi di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru. Aksi demonstrasi yang berlangsung di depan kantor Gubernur Maluku pada hari Selasa kemarin diwarnai ketegangan antara massa aksi dan petugas keamanan. Mahasiswa menilai kebijakan pertambangan yang dijalankan pemerintah daerah tidak berpihak kepada masyarakat adat Pulau Buru dan berpotensi memicu konflik sosial berkepanjangan. Dalam orasinya, massa aksi menuding aktivitas pertambangan di Gunung Botak semakin mempersempit ruang hidup masyarakat adat serta mengancam keberlangsungan lingkungan di kawasan tersebut. Nah, Pak Saudara, massa yang berkumpul meneriaki aksi secara bergantian, mereka mengatakan dalam orasinya massa aksi menuding, ya, mereka bilang mendesak Gubernur Maluku segera mencabut izin 10 koperasi pertambangan di kawasan Gunung Botak karena tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat Pulau Buru dan berpotensi memicu konflik sosial di wilayah adat. Mahasiswa juga menyatakan penolakan terhadap seluruh aktivitas pertambangan yang dilakukan koperasi-koperasi tersebut. Mereka menilai eksploitasi tambang selama ini lebih menguntungkan kelompok tertentu dibanding masyarakat lokal yang hidup di sekitar kawasan tambang. Selain isu sosial, mahasiswa menyoroti ancaman kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan yang dinilai terus berlangsung tanpa pengawasan maksimal. Mereka menyebut, kawasan Gunung Botak kini menghadapi ancaman serius terhadap ekosistem dan sumber kehidupan masyarakat adat. Tak hanya menuntut pencabutan izin, massa aksi juga mendesak pemerintah Provinsi Maluku membuka seluruh dokumen terkait proses penertiban izin tambang di Gunung Botak. Mereka meminta pemerintah mengungkap secara terbuka dasar hukum pemberian izin, hasil kajian lingkungan, pihak penerima izin, hingga mekanisme pengawasan aktivitas pertambangan. Mahasiswa menilai kebijakan pertambangan yang dilakukan tanpa persetujuan masyarakat hukum adat merupakan bentuk pengabaian terhadap hak masyarakat lokal yang sejak lama memiliki wilayah adat di Pulau Buru. Dalam tuntutannya, massa juga meminta DPRD Maluku segera menggelar rapat dengar pendapat secara terbuka dengan melibatkan seluruh pihak terkait, mulai dari pemerintah daerah, koperasi pertambangan, akademisi, masyarakat adat, hingga organisasi mahasiswa. Selain itu, aksi tersebut turut menyoroti dugaan keterlibatan aparat keamanan dalam pengamanan aktivitas pertambangan di Gunung Botak. Massa menolak pelibatan aparat TNI maupun Polri apabila kehadirannya dianggap berpotensi menimbulkan intimidasi terhadap masyarakat sipil. Nah, aksi saling dorong antara massa dan petugas sempat terjadi sebelum akhirnya berhasil diredam aparat keamanan. Hingga aksi berakhir, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Provinsi Maluku terkait tuntutan pencabutan izin 10 koperasi tambang di kawasan Gunung Botak.

Kata ke kabar selanjutnya Pak Saudara, munculnya 4 kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Seram bagian barat SBB menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Dalam waktu yang hampir bersamaan, 4 warga dilaporkan positif DBD dan saat ini menjalani perawatan di RSUD Piru. Kasus tersebut terdiri dari 1 remaja dan 3 balita. Warga menilai kondisi ini harus segera ditangani serius oleh pemerintah daerah sebelum penyebaran penyakit semakin meluas. Kekhawatiran datang dari para orang tua pasien yang meminta pemerintah segera turun tangan melakukan langkah antisipatif, terutama penyemprotan fogging di wilayah yang diduga menjadi sumber penularan. Nah, Pak Saudara, Tasya Matinahoru, orang tua salah satu pasien DBD mengatakan, jangan menunggu korban bertambah baru bertindak. Katong berharap ada langkah cepat dari pemerintah. Menurut antua, ancaman DBD tidak bisa dianggap sepele karena menyerang anak-anak dan dapat berkembang cepat apabila lingkungan tidak segera ditangani. Data yang diperoleh dari RSUD Piru menyebutkan, hingga hari Selasa kemarin 19 Mei 2026, sudah ada 4 pasien dengan hasil laboratorium positif DBD. Informasi tersebut juga dibenarkan oleh salah satu pegawai rumah sakit. Nah, Pak Saudara, masyarakat kini berharap pemerintah Kabupaten SBB segera melakukan langkah nyata mulai dari fogging hingga edukasi pencegahan kepada warga. Selain itu, masyarakat diminta aktif menjaga kebersihan lingkungan melalui gerakan 3M. Plus, 3M plus ya, agar perkembangan nyamuk Aedes aegypti dapat ditekan.

Kabar selanjutnya, Pak Saudara, Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease menahan 3 orang pria yang diduga terlibat tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batu bara. Ketiganya masing-masing berinisial KK alias M 45 tahun, ASW alias C 40 tahun, dan AL alias A 37 tahun. Mereka diamankan petugas kepolisian beserta barang bukti berupa air raksa atau merkuri yang dikemas dalam 6 botol air mineral berukuran 600 ml dengan total berat sekitar 50 kg. Nah, Pak Saudara, ketiga pelaku diamankan pada hari Rabu 6 Mei 2026 lalu sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Timur di kawasan Pelabuhan Slamet Riyadi Ambon. Kasih Humas Polresta Ambon Ibda Janet S. Lukai membenarkan penangkapan tersebut. Nah, Pak Saudara, untuk bilang penangkapan berawal saat personel Ditpol Airut Polda Maluku melakukan patroli rutin dan mencurigai gerak-gerik para tersangka yang membawa tas ransel dengan beban berat. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap ketiga pelaku yang kedapatan membawa barang kimia berbahaya tersebut. Dalam perkara ini, penyidik turut mengamankan barang bukti berupa 6 botol berisi merkuri dengan total berat sekitar 50 kg. Selain itu, sejumlah aksi juga telah diperiksa untuk kepentingan penyidikan. Nah, Janet Anto bilang ketiga pelaku kini telah berstatus tersangka dan sudah ditahan di rumah tahanan Polresta Ambon setelah menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara Ambon. Para tersangka diduga melanggar pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 junto pasal 20 huruf C dan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oke, Pak Saudara, hiburan beta hadirkan dulu para teman Pak Saudara. Nanti setelah beberapa hiburan yang akan beta hadirkan berikut ini, masih ada kabar-kabar selanjutnya yang akan beta hadirkan di kabar hari ini. Tentunya para teman Pak Saudara ya. Jadi jangan kemana-mana Pak Saudara.

lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Masih tetap dengar katon di program Patereri Ambon, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Oke, katon masih di kabar hari ini yang beta hadirkan pertemani basudara. Satu kabar tersisa basudara, beta hadirkan di pagi ini ya. Kontroversi mewarnai gelaran turnamen antar kampung Soekarno Cup usia 17 zona Ambon Lease tahun 2026 setelah PSA Ambon secara resmi dinyatakan didiskualifikasi akibat pelanggaran aturan yang terjadi kala menjamu Benteng Hyderland di laga quarter final Senin kemarin. Nah, Pak Saudara, Komite Penyelenggara Turnamen menemukan bukti kuat bahwa PSA Ambon melanggar regulasi terkait memainkan pemain yang sudah pernah merumput di Liga Profesional. Padahal, larangan tersebut telah dijelaskan saat proses screening bersama manajer dan pelatih tim. Basudara, anggota tim screening Rido Patisina Anto bilang saat menjamu Benteng Hyderland Senin kemarin, PSA Ambon menang 3-1. Tapi tadi pihak Hyderland ajukan protes soal adanya salah satu pemain PSA yang pernah bermain bersama Maluku Utara United di Liga Elite Pro Academy. Makanya komite memutuskan untuk mendiskualifikasi PSA Ambon dari turnamen Soekarno Cup. Menurut Antua, sebelum turnamen ini digelar, komite penyelenggara telah mengundang seluruh manajer dan pelatih tiap tim untuk mengikuti screening. Aturan menyangkut seluruh pemain maupun pertandingan telah dijelaskan secara rinci dalam proses screening. Sayang, regulasi tersebut tidak diindahkan pihak PSA Ambon. Nah, Pak Saudara, Anto juga bilang, katanya juga sudah buat kesepakatan dengan seluruh tim. Tanda tangan di atas materai. Jadi tidak salah kalau yang melanggar aturan itu didiskualifikasi. Dijelaskan, sebelumnya pihak panitia telah mengetahui terkait adanya pemain pro yang bermain untuk PSA Ambon. Tapi ketika dikonfirmasi, pihak PSA menyatakan bahwa pemain atas nama Abdul Aziz hanya pernah mengikuti seleksi EPA Maluku United, Maluku Utara United ya, bukan pernah menjadi bagian dari tim. Karena penjelasan tersebut, panitia tidak berani untuk mengambil keputusan karena belum memiliki bukti valid. Sehari setelah pertandingan, barulah manajer Benteng Hyderland mengajukan protes disertai bukti Abdul Aziz pernah merumput bersama Maluku Utara United usia 17 di Liga APA. Nah, Pak Saudara, dengan demikian, PSA Ambon dinyatakan gugur dan tidak diizinkan tampil di partai semifinal Soekarno Cup Zona Ambon Lease. Posisinya diganti oleh Benteng Hyderland. Sebelumnya, PSA Ambon berhasil menumbangkan Benteng Hyderland dengan skor 3-1 dalam babak quarter final Soekarno Cup 17 yang berlangsung di lapangan Kota Real 9 Halong Ambon, Senin 18 Mei 2026 kemarin. Demikian kabar hari ini, Basudara. Katong baku dapat di kabar hari ini esok pagi jam 7 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Basudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin meribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong hubungan antar sesama. Ingat sama saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jadi diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum penting untuk mengenang semangat persatuan dan perjuangan para pendahulu bangsa dalam membangun Indonesia. Di tahun 2026 ini, semangat kebangkitan nasional diharapkan terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, untuk terus berkarya, berinovasi, dan menjaga persatuan di tengah perkembangan zaman yang semakin maju. Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026, masyarakat diajak untuk terus menanamkan rasa cinta tanah air, memperkuat solidaritas, dan menjaga semangat gotong royong sebagai kekuatan bangsa. Dengan kebersamaan dan semangat pantang menyerah, Indonesia dapat terus melangkah menuju masa depan yang lebih maju, kuat, dan sejahtera. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

Basudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong pun tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong hubungan antar sesama. Ingat sama saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jadi diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Masih tetap dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Katong masih ada di acara Kabaran Donci yang beta hadirkan pertemuan ibu saudara sampai nanti katong ada di jam 9 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dulu ibu saudara beta ucapkan. Para ibu saudara yang ada dengar katong di Pro 4 RRI Ambon, semoga ibu saudara semua merasa terhibur dengan apa yang katong hadirkan di saat ini. Nah jangan kemana-mana Pak Saudara, tetap dengar keton di Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia.

Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum penting untuk mengenang semangat persatuan dan perjuangan para pendahulu bangsa dalam membangun Indonesia. Di tahun 2026 ini, semangat kebangkitan nasional diharapkan terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, untuk terus

berkarya, berinovasi, dan menjaga persatuan di tengah perkembangan zaman yang semakin maju. Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026, masyarakat diajak untuk terus menanamkan rasa cinta tanah air, memperkuat solidaritas, dan menjaga semangat gotong royong sebagai kekuatan bangsa. Dengan kebersamaan dan semangat pantang menyerah, Indonesia dapat terus melangkah menuju masa depan yang lebih maju, kuat, dan sejahtera. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar keton di Program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Oke, Mbak Sudara, keton ada di Kaparan Donci yang kita hadirkan pertemani Mbak Sudara di kesempatan pagi hari ini. Ada satu info nih Mbak Sudara kita hadirkan. Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo memberikan apresiasi tinggi kepada PT Telkomsel atas komitmennya dalam memperluas akses komunikasi. Kerjasama ini dinilai sukses mempercepat proses digitalisasi sekaligus mengatasi masalah keterisolasian sinyal di Maluku. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Maluku Titus FL Renuarin Anto bilang, Anto sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran manajemen Telkomsel, mulai dari tingkat pusat hingga tim lapangan di wilayah Maluku. Sinergi ini dinilai berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan digital masyarakat. Apresiasi tersebut disampaikan Titus setelah menerima kunjungan resmi dari pihak Telkomsel Maluku. Dalam pertemuan itu, Telkomsel membawa kabar baik mengenai pembangunan dua menara tower jaringan baru yang difokuskan untuk wilayah Kabupaten Buru Selatan. Lebih lanjut, Titus berharap agar pemerintah daerah setempat memberikan dukungan penuh untuk kelancaran operasional tower baru tersebut hingga hari peresmiannya. Dinas Kominfo berkomitmen untuk terus menjaga kemitraan berkelanjutan demi mendorong kemajuan pembangunan di bumi raja-raja. Informasi ini, Pak Saudara, kita kutip dari rri.co.id.

Dan kiranya Pak Sudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah, katon masih di kabaran Donci Pak Sudara, kembali satu info beta hadirkan pertemuan Pak Sudara. Ambon kembali mencuri perhatian di tingkat nasional setelah masuk dalam daftar kota pilihan untuk penilaian hak asasi manusia HAM nasional tahun 2026 bersama Kota Palu dan Kota Bandung. Penunjukan ini dinilai sebagai bentuk pengakuan atas komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang inklusif, ramah masyarakat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Penilaian dilakukan di Balai Kota Ambon yang dihadiri langsung Ketua Komnas HAM Anies Hidayah bersama jajaran tim penilai pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2026 kemarin. Wali Kota Ambon Budin Watimena dalam sambutannya untuk bilang penilaian HAM menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kualitas pelayanan publik dan memastikan pembangunan berjalan selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Menurut Antua, Pemkot Ambon terus berupaya mewujudkan visi pembangunan daerah yang inklusif, toleran, dan berkelanjutan. Sebagian besar program prioritas pembangunan 5 tahun ke depan telah diarahkan untuk memperkuat pemenuhan HAM di daerah. Wali Kota juga menilai proses penilaian tersebut bukan untuk mencari kekurangan pemerintah daerah, melainkan menjadi ruang evaluasi dan pembelajaran. Sementara itu, Ketua Komnas HAM Anies Hidayah untuk tegaskan bahwa penilaian HAM terhadap pemerintah daerah dilakukan secara terukur dan sistematis menggunakan indikator yang mengacu pada standar Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Jelaskan, penilaian ini berbeda dengan program Kota Peduli HAM. Kali ini menggunakan indikator struktur, proses, dan hasil untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah menjalankan kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Selain pengumpulan data dari pemerintah daerah, Komnas HAM juga melakukan survei publik guna mengetahui secara langsung pengalaman masyarakat terhadap layanan pemerintah. Anies menyebutkan, hasil penilaian nantinya akan dikonsultasikan kembali dengan pemerintah Kota Ambon sebelum diumumkan secara resmi pada peringatan Hari HAM Sedunia Desember 2026 nanti. Anto berharap proses penilaian selama 2 hari tersebut menjadi bentuk kolaborasi antara Komnas HAM dan pemerintah Kota Ambon dalam mendorong pemajuan serta perlindungan HAM di daerah. Nah, Pak Saudara, untuk informasi ini masih sama ya, beta kutip dari rri.co.id.

Pesta bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu sen keren pas kali. Katong ini basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, bataria gol, itu bikin seru. Bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi bersaudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedis.

Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum penting untuk mengenang semangat persatuan dan perjuangan para pendahulu bangsa dalam membangun Indonesia. Di tahun 2026 ini, semangat kebangkitan nasional diharapkan terus tumbuh dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, untuk terus berkarya, berinovasi, dan menjaga persatuan di tengah perkembangan zaman yang semakin maju. Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026, masyarakat diajak untuk terus menanamkan rasa cinta tanah air, memperkuat solidaritas, dan menjaga semangat gotong royong sebagai kekuatan bangsa. Dengan kebersamaan dan semangat pantang menyerah, Indonesia dapat terus melangkah menuju masa depan yang lebih maju, kuat, dan sejahtera. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026.

Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Nikutula Lesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leader, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoalan bersuara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak.

0: Anda bersama kami program 4 RRI Ambon.
1: Masih tetap dengar katon di program 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku karena kita Indonesia. Mbak Saudara katon masih ada di acara Kapan Donji yang beta hadirkan pertemani Mbak Saudara. Kembali satu info beta hadirkan Mbak Saudara, pemerintah Provinsi Maluku terus mencari terobosan baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah PAD melalui optimalisasi aset milik daerah. Salah satu langkah yang kini ditempuh adalah menggandeng kafe Ujung JMP dalam kerjasama pengelolaan sebagian gedung Islamic Center sebagai kawasan bisnis kuliner. Perjanjian kerjasama ditandatangani pada hari Selasa kemarin ya, 19 Mei 2026 di ruang rapat Dinas PUPR Provinsi Maluku. PKS tersebut diteken oleh Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku, Hendrik J. Tamtelahitu, dan pemilik kafe Ujung JMP, Levinus Kariu. Penandatanganan disaksikan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Maluku, Rosa Imuliana, serta perwakilan Inspektorat dan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Maluku. Kadis PUPR Maluku, Hendrik J. Tamtelahitu, menyambut positif kerjasama ini, Pak Saudara. Menurut Antua, PKS tersebut merupakan bagian dari upaya Pemprov Maluku mengoptimalkan aset milik daerah agar mampu mendatangkan pendapatan asli daerah. Nah, Tamtelahitu juga menegaskan bahwa kerjasama ini sejalan dengan program pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Maluku. Antua mengapresiasi inisiatif Levinus Kariu yang memilih gedung Islamic Center sebagai lokasi ekspansi bisnis barunya. Mbak Saudara, di tempat yang sama, Bos Kafe Ujung JMP Levinus Kariu menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Maluku atas kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk mengelola aset daerah. Kontrak kerjasama ini berlaku selama 5 tahun ke depan. Pemprov Maluku berharap kehadiran gerai kuliner di lingkungan Islamic Center dapat menjadi katalis bagi tumbuhnya ekosistem bisnis baru di kawasan tersebut, sekaligus meningkatkan daya tarik dan aktivitas di sekitar bangunan milik pemerintah daerah itu. Informasi ini, Pak Saudara, beta kutip dari rri.co.id.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi jangan sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: Dan kiranya Pak Sudara masih tetap dengar katon di Pro 4 RRI Ambon sampai dengan saat ini. Nah Pak Sudara, beta akhiri acara Kabaran Donci yang sudah kita hadirkan pertemuan Pak Sudara dari jam 6 pagi tadi sampai saat ini katon di jam 9 waktu Indonesia Timur. Atau masih akan ada di acara selanjutnya yang akan beta hadirkan pertemuan Pak Sudara. Tapi sebelumnya news jam 9 akan beta hadirkan dulu di kesempatan pagi ini.
1: News Pro Ampa, tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.
0: Pak Sudara, produk kuliner lokal khas Kota Ambon kini resmi mendapatkan perlindungan hukum setelah diserahkannya sertifikat pencatatan cipta dari Menteri Hukum Republik Indonesia dalam acara strategis bersama Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Provinsi Maluku di Aula Kanwil Kementerian Hukum Maluku pada hari Senin 18 Mei 2026 kemarin. Sertifikat hak cipta tersebut diberikan kepada Juniske M. Taihitu, seorang pelaku usaha kreatif asal Kota Ambon. Dokumen legalitas ini memuat perlindungan hukum untuk dua produk inovasi kuliner lokal, yakni Sinoli Bungkus Kohu Kohu dan Rarobang Sibu Sibu. Penyerahan sertifikat dilakukan secara langsung bersama-sama oleh Kepala Kantor Wilayah Saiful Sari dan Ketua Dekranasda Provinsi Maluku Maya Bebi Lewerisa. Kepala Kantor Wilayah Saiful Sari Anto jelaskan bahwa penyerahan sertifikat ini merupakan bentuk nyata komitmen pelayanan hukum di lapangan untuk melindungi karya pelaku usaha dari praktik plagiarisme dan pemanfaatan tanpa izin oleh pihak lain. Upaya perlindungan ini diharapkan mampu menaikkan nilai ekonomi produk lokal secara signifikan agar kekayaan intelektual Maluku dari sektor kuliner dan ekonomi kreatif dapat tumbuh dari hulu ke hilir. Ketua Dekranasda Provinsi Maluku Maya Bebi Lewerisa yang turut menyerahkan sertifikat tersebut memberikan apresiasi atas pencapaian ini. Anto bilang bahwa kepastian hukum melalui sertifikasi kekayaan intelektual sangat penting bagi perlindungan identitas budaya lokal, serta menjadi prasyarat mutlak dalam menciptakan iklim investasi dan ekosistem kreatif yang kondusif di Maluku. Penyerahan sertifikat hak cipta ini disaksikan langsung oleh Wakil Ketua Dekranasda Provinsi Maluku, ex officio Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku selaku Ketua Harian Dekranasda Provinsi Maluku, Wakil Ketua Harian Dekranasda Provinsi Maluku, para Ketua Dekranasda Kabupaten dan Kota se-Provinsi Maluku, jajaran pimpinan tinggi Pratama Kanwil Kementerian Hukum Maluku, serta pelaku ekonomi kreatif dan penggiat UMKM Maluku.
1: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 10 waktu Indonesia Timur.